0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tengok jam sampai rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami,
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: FM.
1: Segalanya untukmu.
2: Ezah, pagi-pagi Isnin hingga Jumaat seperti biasa, Bam-Bam akan temankan anda GBM dan juga ditemani oleh ada pasang dia Siri calang lah. Okay, Biba, sebelum kita nak teruskan untuk topik kita pagi ni, kita nak kongsikan berkaitan dengan siaran media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semalam. Okay, berkaitan dengan harga diesel bersubsidi untuk rakyat turun kepada RM2.10 seliter di seluruh negara mulai Julai 2026. Okay. Yang seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan di Bintulu, Sarawak semalam, yang mana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026. Dan penurunan harga ini akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard, selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi Madani Ron 95 ataupun Budi 95. Dan melalui pembaharuan ini, rakyat Malaysia akan menikmati harga yang sama dengan cara yang sama di seluruh negara, dan subsidi diesel akan disalurkan terus kepada rakyat Malaysia melalui pengesahan MyCard, manakala bukan warga negara dan pihak yang tidak layak perlu membeli diesel pada harga tanpa subsidi.
3: Dalam keadaan krisis Asia Barat yang terus memberi tekanan kepada bekalan minyak global, langkah ini penting sebab kita nak pastikan subsidi kerajaan hanya sampai dekat rakyat Malaysia serta nak kurangkan ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi. Perbezaan ketara antara harga diesel bersubsidi dengan harga tanpa subsidi telah mewujudkan ruang kepada ketirisan serta penyeludupan diesel bersubsidi termasuk ke luar negara. Ketika ini, diesel masih dijual pada harga runcit iaitu RM2.15 seliter dekat semua stesen minyak Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi RM4.37 seliter di Semenanjung Malaysia.
2: Dan so, dengan perubahan penyasaran subsidi diesel, harga runcit diesel di Sabah dan Sarawak akan diseraskan kepada harga runcit di Semenanjung Malaysia. Dan dengan itu, bukan warga negara tidak lagi menikmati subsidi. Dan pada masa yang sama, rakyat di Sabah dan Sarawak dengan kenderaan diesel akan menikmati pengurangan harga runcit daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter. Dan berlanjut mengenai pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel ini akan diumumkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, merangkap Menteri Kewangan 2 pada hari ini. Jadi sama-sama kita nantikan apakah yang akan diumumkan dan apakah mekanisme yang akan dikongsikan. Kali ini merupakan kenyataan ataupun siaran media yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Okay? Baik, kita nak teruskan Bibah topik kita pagi ni, Bibah.
3: Rajin dekat luar, penyegan dekat rumah.
2: Boleh. Dalam dia dekat-dekat. Macam kata kat dia sendiri ya, Bibah.
3: Mana ada orang nak kata kat dia sendiri?
2: Mana lah tau. Tapi segera ada suka kata kat dia sendiri. Aku ni tak cukup rajin lah, kan? Contoh. Okey, baik. Kita nak lima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Halo.
4: Hello, assalamualaikum, Mama, Bibah.
3: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Ya. Yeah. Tak dengar. Kata Mami ni.
2: Duk tak mana, Mami?
4: Mami duk dalam rumah. Nombor 31, lorong 4.
2: Mami. Mami. Yeah. Mami cuba buka pintu. Yeah. Buka pintu sekejap, Mami.
4: Buka luar dah.
2: Buka luar. Cuma Mami piduk dekat pintu. Dia tengok. Line tak pernah cantik, Mami.
4: Okay. Ni buka. Mami buka dah.
2: Buka. Tadi kata dah buka dah. Nampak muhung tu. Mami.
4: Ya.
2: Mami duduk dekat pokok pelam tu tengok. Sebab lain pokok pelam tu, getah pokok pelam tu boleh membuatkan lain tipu kita elok.
4: Okey. Okey, ni Mami duduk luar tu ya.
2: Betul ke?

0: pokok kantan. Bunga kantan.
1: Okey.
0: Ha. Dengar. Okay, okay. Tak ada. Dengar tu macam dalam rumah orang tamu. Ha, mami ni jangan mami. Saya ada CCTV tau kat lorong 28.
1: Saya mami buka pintu dengar tak?
0: Ha, nombor 28 rumah tu ada CCTV tau. Dia taruh kat rumah mami tau.
1: Ha. Hey, macam mana mama meletak jiran mami nombor 29?
0: Aduh taulah mami. Pokok senar tu cerah gigi bambam ya tau. Ha, mami.
1: Ya.
0: Kata laluan sikit mami.
1: Okey. Jom pergi pula dah. Bambam. Jom sangat. Viva menawan sangat.
0: Menawan.
1: Terima kasih. Sama-sama, kasih.
0: Oh, menawan no. Mami.
1: Ya.
0: Baik. Topik kita pagi ni mami.
1: Apa dia?
0: Nampak muka tu macam kajin sangat-sangat sebab orang tengok dekat luar tapi kat rumah bukit macam kan. Mami dah
1: macam kata kat mami pun.
0: Dia memang betul pun memang kat mami cerita dia. Sebab mami terbukti dah rumah nombor 27 habang kat Bambam. Mami, Allahu Akbar. Hari tu mami cerita dah segala lipas dah, segala boya, segala bewok semua ada kat situ.
1: Tajuk dia yang tu lah.
0: Takkan tajuk aling mami.
1: Okey, bagi mami bukanlah kata penegah langsung. Mami ada kalau masa ada mood mami okey, mami kemaslah rumah. Kalau mood mami tak okey, memang mami malas nak pegang apa pun.
0: Malas semua noh.
1: Mami masak saja.
0: Masak saja.
1: Yang duk kemas ni Mak Yusuf bin Mak Desa.
0: Jadi makna kata kenyataan sini laki mami ni memang rajin lah cerita dia.
1: Rajin lah juga
0: 70% ya. 70% makna kata mami 30%. Mami lagi penyegan daripada Pak Long.
1: Mami bukan masak, memang mami orang kata
0: Dah. Bukan masak-masak tak tepi sat. Bukan soal masak, soal hak lain ni. Jadi makna kata Pak Long ni layak jadikan idola lah. Dan juga Pak Long patut jadi rebutan.
1: Tak
0: bukan. Abang kata kadang-kadang orang lelaki ni yang rajin ni limited edition. Dia kira bukan kata pilih lah, menjadi rebutan. Jadi makna kata mami mengakui sendirilah 30% tu mami, 70% pun Pak Long. Jadi Pak Long lagi rajin daripada mami. Tu terbuktilah mak tahu orang lelaki ni. Pak Long ni dia mewakili orang lelaki.
2: Mami kena bangga lah.
1: Okey, alhamdulillah lah kan. Tapi kalau sambil duk kemas tu, sambil baca bulletin utama.
0: Tapi mami cerita dia dengar tak macam Mak Abibah kata tadi. Mami kena bangga.
1: Okey, mami bangga.
0: Mami bangga kan? Sebab Pak Long menjadi rebutan.
1: Ni, mami nak cerita.
0: Ya.
1: Kemarin kan mami beli ikan kan?
0: Jumpa peminat
1: tu. Tak bersiang langsung. Pak Long bersiang semua.
2: Hajinnya
0: Pak Long.
2: Bagusnya.
1: Mami letak gitu saja.
0: Tu dia. Pak Long dah lah rajin bersiang ikan. Dah lah rajin bersiang ikan. Rajin kemas rumah. Rajin mop lantai. Buang sawang. Berkebun.
1: Buang sampah.
0: Lagi apa lagi Pak Long? Pak Long berap, mami. Lagi apa lagi?
1: Rajin bawa mami ronda supermarket kan.
0: Tubuh mami tak bersyukur lagi mami lah.
1: Alhamdulillah lah mami syukur.
0: Jadi kalau kata Pak Long memang rajin mami. Pak Long tengok Pak Long membantau. Sebab tu ramai orang berkenan kat Pak Long tau.
1: Tak ada mana ada orang berkenan.
0: Ya ke?
1: Pandai lah tokoh tambah.
0: Dah sungguh ramai orang berkenan kat Pak Long sungguh.
1: Tak apalah kalau itu Pak Long kan.
0: Dah orang berkenal betul lah. Orang berkenal dengan cara Pak Long. Dia jangan idola.
1: Dah tak idola ni.
0: Ya.
1: Satu saja mami macam orang kata rasa seronok beban mami korang kan.
0: Apa dia?
1: Baju Pak Long mami tak ambil tau langsung.
0: Sampai tengah tu no. Awak siapa yang tu lipat kat Pak Long?
1: Bukan mami suruh je.
0: Tu dia no.

0: bagusnya.
1: Palung.
2: Palung.
1: Okey, Mami. Mami, ya. Disebabkan hari ni Mami puji Pak Long kan. Dengar lu, dengar lah pergi habis kan. Dengar Sat, mereka jarang-jarang, jarang-jarang Mami nak puji Pak Long. Tidak macam-macam berbenda.
2: Lu puji Mama yang tak dengar.
1: Ya ke? Mama tak dengar, Mama tak perasan.
2: Jadi awak tak dengar.
1: Oh, tu. Oh, kalau buat kata kat orang. Ni, Mami. Memandangkan hari ni Mami telah memuji Pak Long seikhlas-ikhlasnya. Jadi apa kata ungkapkan satu perkataan Mami?
2: Apa dia?
1: Abang, I love you.
2: Ya, habis dia berani dengar semua.
1: Habis tu Mami cakap macam ni, ingat apa? Mami seorang yang cakap dengan Mama. Ingat Mama seorang yang dengar. Bibah seorang yang dengar.
2: Ya. Okay, Abah, I love you.
1: Abah, apa? Dengar, Abah, Abang sayang, I love you.
2: Hai, Malan, sekian.
1: Mami dah lah penyegan. Betul Mami kata tegan nak cakap macam ni. Mami dah macam-macam. Mami tadi Mami kata Mami segan. Mami penyegan
2: Mami,
1: sikit.
2: Mami cok Mami penyegan.
1: Tadi Mami yang cakap. Mami cakap Pak Zeng 7%, Mami 30% ya kan. Baju dia lipat, sampah dia buang, sampu sampah pun dia sapu, mop lantai pun dia mop, berkebun-kebun, sawang dia buat, ikan pun dia bersiang. Mami tu masak makan dia
2: tau. Koyak kan. Pak Long tolong cek.
1: Tu dia. Jangan cerita banyak sangat Mami. Sekejap orang ligan suka Pak Long sekejap.
3: Dia angkat ke?
1: Jadi susah ni Mami dengan kerajinan Pak Long yang macam tu.
2: Kan? Yang tergelak sungguh
1: kan. Ni Mami dengan kerajinan Pak Long yang macam tu. Takkan Mami tak nak puji Pak Long sikit?
3: Cubalah Mami, cubalah.
2: Okay. Abang, I love you so much.
1: Abang sayanglah.
2: Ya Allah, tak tenang lagi.
1: Sudahlah.
2: Bambang ni kan Mami jumpa dia, Mami mesti cekek dia.
1: Sudahlah Mami. Kita lalu kat rumah pun tutup lampu, tutup pagar, kunci siap. Okay lah Mami. Okay lah Mami, sudahlah Mami. Okay lah Mami, Mami tak suka Mama, tak apalah. Okay lah.
2: My line tau.
1: Ni Mami, sekali lagi Mami. Abang sayang, I love you.
2: Okay lah. Apa? Bambang punya pasal, Bibo punya pasal. Mami. Apa, rela lah. Abang saya, I love you so much.
1: Cuba sikit, tambah sikit.
3: Lebih-lebih.
1: Macam tu lah. Dah, masalah dia sekarang. Ni, Mami. Ni Mami, dah satu je masalah. Ini baru nak kongsikan satu benda yang ada ustaz kongsikan dengan Bambam tau.
3: Okay.
1: Sering kali menjadi masalah dalam hubungan suami isteri ni adalah suami ataupun isteri jarang ungkapkan terima kasih dekat pasangan disebabkan segala pengorbanan dia. Contoh macam Mami kongsikan tadi, macam-macam Pak Long buat kat Mami. Mami masak, ngangau, makan, tidur. Kan? Hak ni semua Pak Long buat. Takkan tak ikut nak ucap perkataan indah macam tu. Ha, tu dia lah Mami. Ni jarang budak-budak. Ni jarang dengar budak-budak berhenti kat orang tu.
2: Hei. Dengar Mami nak cerita. Pesan ikan, habis pesan ikan. Memang kata terima kasih nak tolong pesan. Bagi duit kan. Terima kasih
1: nak
2: bagi duit.
1: Betul-betul minta duit. Alhamdulillah Mami. Apapun Mami, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Long kan. Kadang Pak Long buat benda tu bukan dia saja buat, dia nak ringankan. Dia nak ringankan apa yang Mami buat. Dia tak mau bini yang dia sayang. Dengarlah ni orang nak cakap ni. Dengar ni. Dia tak mau bini yang dia sayang ni buat kerja teruk-teruk. Tak apalah abang buat pun tak apa sebab abang sayang dekat sayang tau.
2: Hai
1: doa. Doa tak sayang ke?
2: Sayang tak tahulah. Kalau saya buat siapa nak suka jadi bulatin utama.
1: Kalau macam tu tak apalah, Abang bagi dekat cikgu lah, so sayang Pak Long lebih sikit.
2: Jaga mulut tu.
1: Okeylah Abang, terima kasih Mami.
3: Terima kasih.
2: Okey, sama-sama apa-apa Mami doa.
1: InsyaAllah.
2: Selamat Hari Bapak. Kat Bambang, kat semua lah yang mana jadi bapak-bapak, jadilah bapak yang orang kata kasih sayang.
1: Baik, insyaAllah.
2: Dengan anak-anak kita buat kata kawan.
1: Baik, mantap.
2: Jangan kita asyik nak marah saja kan.
3: Betul.
1: Alhamdulillah. Macam kata kat Israel.
2: Baik.
1: Ingat kita tak pasal dah.
2: Awak ni nak kata apa? Lupa dah. Semoga banyak umur dimurahkan rezeki, melimpah rezeki seperti air zam-zam yang mengalir.
1: Amin. Terima kasih Mami. Terima kasih Mami.
2: Terima kasih
1: Mami.
2: Terima kasih Mami. Terima kasih Mami.
1: Terima kasih Mami. Terima kasih Mami. Terima kasih Mami. Terima kasih Mami. Terima kasih Mami. Terima kasih Mami. Baik. Terima kasih Amir. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Aduh, dia puji sungguh lagi dah hari ni. Yeah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ha,
1: nampak tak kan? Ungkapkan kata-kata yang indah kan? Mm. Bukan sesaja Mama suruh Mami ungkap perkataan macam tu. Mm. Cuba tanya Mami. Sebelum dia call GPM, pernah tak cakap I love you kat Pak Long tu? Mm. Ha, dia sini cakap, segan lah Mami. Ha, kan lah ni bukan kata I love you. Semua keluar ambil dah. Ha, sikit hari muah pula tengok kita bagi kat dia kan?
3: Tunggu. Okay,
1: nampak tak kan? Alhamdulillah Pak Long nampak dah. Pak Long kalau kata hasil perdebatan di media sosial. Mm-hmm. Sebabkan video tu bibah. Hmm. Jadi maknanya Pak Long telah pun menyelamatkan.
3: Ya, telah menangkis
1: nama tu. Orang lelaki ni. Bahawasanya orang lelaki ni kalau rajin, dia lebih rajin daripada orang perempuan. Sebab dalam segmen tu, banyak orang perempuan duk balon. Orang kata penyokong-penyokong Jepun tu. Jadi untuk yang mungkin nak menangkis juga temahan tu kan, call kami 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Metro FM
3: 010-5080-9578.
1: Sekarang pagi, minit pela dunia untuk anda. Terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Spanyol kembali menunjukkan taring apabila membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan Hage. Lamine Yamal membuka jaringan seawal minit ke-10 sebelum Mikel Oyarzabal menambah 2 lagi jaringan dalam hanya tempoh 3 minit. Nasib malang Arab Saudi bertambah apabila Hassan Al-Tambakti menjaringkan gol sendiri pada babak kedua. Dalam satu lagi aksi, Iran mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan G selepas mengikat Belgium tanpa jaringan. Namun Belgium terpaksa menamatkan perlawanan dengan 10 pemain selepas Nathan Engoy dilayangkan kad merah pada minit ke-67 dalam perlawanan yang berlangsung sengit dan seimbang.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, Zam Terai FM, segalanya untukmu berjam jerit 8.37 minit pagi dah waktu sekarang. Masih lagi Bambam dan juga ditemani oleh
2: Bibah.
1: Ya, Bibah duduk dekat sebelah Bambam lagi. Ah, untuk kita bincangkan berkaitan dengan topik kita hari ni, Bibah.
2: Raja dekat luar, penyegan dekat rumah.
1: Pasal apa tekan dalam sangat tu?
2: Adalah, isu ni agak sensitif jugalah. Sebab agak kita sensitif, tak boleh pukul rata.
1: Betul. Yeah. Jadi kita buka pandangan anda, mungkin nak kongsikan berkaitan dengan video yang tular dekat media sosial tu kan. Nombor rajin dekat luar, dia kata. Ah, tapi dekat rumah tu kan, dia punya balok tu kan, pinggan dan sinki tu seminggu baru basuh. Baik, teman pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Muhammad Anwar Amin.
1: Duduk tak mana ni?
3: Duduk dalam tempat kerja, duduk rajin ni, duduk menyapu.
1: Duduk menyapu ni macam duduk, macam tutup muka dengan bantai ya pun. Siapa ni tutup radio Ustaz?
3: Dia duduk dalam konti kami, tempat pengairan.
1: Tempat pengairan. Ayak semua, ayak semua elok kan hari ni?
3: Ha?
1: Ayak semua elok kan hari ni?
3: Alhamdulillah, dengar Bambang Bibo bunyi macam-macam.
1: Oh, bunyi apa tu? Ha. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu?
3: Dia bunyi macam-macam.
1: Bunyi apa?
3: Tak sah bunyi untuk fluoride-nya.
1: Cik Anwar, buka dimah sikit.
3: Cik Anwar. Aduhai Bambam, amboi cuy. Aduhai Biba, amboi manehnya.
1: Masamnya.
2: Tak
1: apa. Okey, baik Cik Anwar.
3: Hey, Bambam.
1: Ya, saya.
3: Dari Palembang ke Pulau Terjok. Bambam pergi terbang tak ajar.
1: Aduh.
3: Tengok melayang-layang saya teringin kat buat macam tu.
1: Sebab saya dah terbang sampai ke balik pulau semalam.
3: Tak
1: ada. Saya pergi, mereka kata udara dekat balik pulau segar. Jadi Bambam pergi balik pulau sampai hirup udara tu balik ya.
3: Itulah baru ni saya tengok sepupu saya macam tu juga.
1: Macam tu juga?
3: Perempuan-perempuan dia duduk dekat dua helikopter tu. Dekat sekali-sekala kena terbang, mereka ni uniformnya kan.
1: Tak payah Cik Noh, tak terbang Cik Noh. Tolong lah
3: Cik Noh. Saya ingat, bukan dia kot, pada saya tengok Bambam dia terbang.
1: Sebab saya ni walaupun nampak je besar, tapi berat saya ringan, saya angin banyak.
3: Tahu lah, tengok
1: tanpa
3: muka,
1: tengok tanpa perut. Jangan tengok tanpa badan, tengok tanpa perut tu. Cik Noah, dia pun kata perut besar tu duit habis banyak.
3: Tak apa, habis untuk ni tak apa, Mamam.
1: Baik, Bibah, ada pantun untuk Cik Noah, silakan.
2: Okey.
1: Dengar Cik Noah, dengar.
2: Okey. Pi kedai dengan Makcik Halimah.
1: Makcik Halimah. Pi kedai dengan Makcik Halimah.
2: Ni, Cik Noah. Dia buat kerja dah kat rumah.
1: Nampak tak Cik Noah? Bibah lah ni, dia pakar pantun lah ni tau. Sejak dah menjak ni tau. Dia baru balik pergi bertapa kat Gunung Jerai baru ni. Baik, Cik Noah. Cerita sikit.
2: Okay.
3: Pergi rumah kat Mah jumpa Lajin.
2: Okay.
3: Di rumah Lajin.
1: Oh, ya ke?
2: Boleh
1: lah. Naik motor pecah tayar. Rasa macam tu susah nak percaya. Saya tak pernah percaya ni.
3: Ni Bambang Ibu. Rajin ni nak bang, kalau kata tempat kerja ni orang rajin lah.
1: Ya betul. Cik Norma rajin betul, kan tempat kerja. Faham betul. Tidak nak potong gaji.
3: Ada masalah kerja semua kan. Ni rajin sambil duduk berjalan pun saya duduk sapu ni. Tapi Bambang Bibo tak nampak sapu jalan.
1: Sapu jalan. Okey.
3: Kalau di rumah lagi-lagi rajin.
1: Kalau dekat rumah, ni
3: 4-5 orang lagi.
1: Ya, Cik Noh, betul dah tu Cik Noh cakap tadi kan. Dekat tempat kerja punya rajin sampai sapu jalan. Dekat rumah punya menyegan.
3: Di rumah simen semua nak sapu tak mana.
1: Awak simen tak nak kotong?
3: Kotong, tapi di rumah mereka ramai bekerja sama.
2: Bagus.
3: Ha, ni kawan-kawan saya semua depan kerja dah. Dia rajin dia pun tak tahu rumah macam mana.
1: Nak kata korang. Kata depan-depan tu. No.
3: Ah, dia pun kita kata depan-depan tak apa anggap depan nak kenyai.
1: Ah, tapi tu dah betul kat macam Hana Fana kata kat depan kerja tak buat kerja tak ada duit. Yeah. Tak dapat duit kan.
3: Memang kena mama ambil buah kita kena mengeluarkan peluang
1: kan. Betul betul betul betul.
3: Tu nak dapat bulan-bulan tu.
1: Ya, mentak mentak mentak Cik Noor. Tapi kira
3: minuman.
1: Tapi Cik Noor tak apa. Cik Noor semua 6 orang, 5 orang kat rumah semua berkambit bahagian seorang sikit, dapur sikit, orang tamu sikit, keliar lah Noor. Noor? Betul Noor?
3: Betul, di rumah memang saya perajin kot lah, macam-macam macam ayak kan.
1: Bancuh ayak pun bohong tak percaya. Bancuh ayak pun tak percaya.
3: Jerang-jerang ayak.
1: Itu pun kalau pakai tengah malam. Okey lah, okey Cik Noor. Bagi-bagi Cik Noor, Tapi macam Cik Noor tak apa. Ramai orang kat rumah boleh buat kerja seorang sikit. Baik.
3: Lah, kalau di tempat kerja, siapa saja macam tu.
1: Mantap. Okey Cik Noor.
3: Tengok kan.
1: Mantap. Kini salam kat semua geng-geng tukang jaga ayak tu. Nah.
3: Depa dah ada sini. Depa dengan ni terima, depa dah senyum semua, dah dengar ni hati.
1: Oh cik. Baik Cik Noor. Terima kasih Cik Noor.
3: Lagi ni Bambang Bibot dah lah juga kalau typo kan. Tak lagi ada yang kita tunggu-tunggu.
1: Mantap.
3: Apa dia Bambang Bibot?
1: Apa dia?
3: Kena rajin lah ni awal-awal.
1: Faham. 22 hari bulan ni.
3: Dah lagi ada audit.
1: Ada audit. Okey, baik. Terima kasih Cik Noor. Assalamualaikum.
3: Moga sihat selalu. Waalaikumsalam.
1: Ya, baik tu dia Cik Noor kita. Cik Noor kita tak boleh heran sangat kat depan kerja dia memang kena rajin lah. Cerita dah cuma dekat rumah tu ramai duk ada.
2: Sebab dah ada.
1: Anak 5 orang, 6 orang anak dia kan. Boleh dia buat ajar seorang sikit, tapi tu dia lah segalanya bermula di rumah juga. Yeah. Sebab kadang kalau anak 10 orang, 12 orang pun kalau seorang penyegar nak pegang punya pun kan tak sapu itulah juga. Itu penting sebab apa kalau kita nak kongsikan juga Biba. Ini berkaitan dengan kebersihan ni kan. Sebab apa murid ni perlu dididik, dijaga kebersihan. Terutama sekali tandas di sekolah ni dan elok wujud jurang kelas. Ini yang penting juga sebab apa Yang Maha Hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ni menegaskan bahawa murid sekolah perlu dididik untuk menjaga kebersihan termasuk tandas sekolah. Kan kalau dulu kan isu tandas sekolah ni tak apa nak ambil peduli sangat. Tak apa kita ada tukang bersih. Kan jadi sekarang ni tandas sekolah menjadi antara yang dititik beratkan berkaitan dengan soal kebersihan. Yang menurut beliau sikap ambil peduli soal kebersihan tak boleh dipandang ringan kerana ia sebahagian daripada pembentukan disiplin dan sasiah diri sejak kecil.
2: Betul.
1: Dan baginya jika diri dari sekolah orang kata apa sudah diajar bila dewasa nanti lebih mudah untuk kekalkan sikap bertanggungjawab ni. Dan dalam masa yang sama pendekatan ini bukan bermaksud pelajar perlu menggantikan sepenuhnya tugas penjaga kebersihan tetapi ia lebih kepada mendidik nilai menghargai kebersihan, memahami kepentingan persekitaran yang sentiasa dan membentuk jati diri yang lebih baik dalam kalangan pelajar. Nampak tak betapa pentingnya soal berkaitan dengan kalau kebersihan ni kan.
2: Melentur bulu biarlah dari rebungnya.
1: Nyanyi sikit Ibah.
2: Melentur bulu. Adakah lagu dia?
1: Melentur bulu. Biarlah dari rebungnya. Rebung masa kami. Okey, baik kita masuk lagi bagi waktu ni. Halo, siapa di talian? Halo.
2: Halo.
4: Hello,
1: assalamualaikum. Kamu tak clear sangat ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Hilang tu koi. Okey, baik kita mau panggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
5: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Ya, Palong E. Ini clear sikit.
5: Pada tak dengar.
1: Palong E.
5: Ya.
1: Dengar suara kami tak ni?
5: Alhamdulillah.
1: Eh, babak sihat?
5: Sihat, walafiat.
1: Alhamdulillah. Mukadimah sikit, Pak Long.
5: Sihat, ha?
1: Mukadimah sikit.
5: Okey.
1: Nak bagi pantun pun boleh. Biba standby nak jawab tu.
2: Jangan.
5: Mbam. Sweetnya. Mbah.
1: Lawanya. Biba lawa, no?
5: Dalam apa filem. Doremi kalau tak salah kan yang P. Ramlee dikatakan Mahmud Jun kan.
1: Bapak-bapak. Bapak-bapak.
5: Lawa. Dan dia buat apa? Dia pergi kena peti besi dia, dia buka, dia bagi duit. Sebut dua kali. Pergi lagi. Habis yang ketiga kali, dia buat keluar 8 gajah.
1: Itulah yang penuh E. Kalau Biba sebut lawa lagi, habis semua lah bokeh tu. Okey, penuh E. Ada pantun nak bagi ni?
5: Tak ada, lupa dah.
1: Lupa dah. Okey, sebabkan Panong E lupa bagi pantun, Biba tolong bagi pantun sikit kat Panong E.
2: Tak dapat idea pula.
1: Tak dapat idea pula.
2: Tolong Mambam.
1: Alamak. Bangun pagi-pagi pergi beli ikan.
2: Okey.
1: Okey, Panong E pagi ni, apa yang nak dikongsikan?
5: Hebat-hebat. Apa pun kita cerita tentang diri kita lah.
1: Ya, yeah, betul. Okay.
5: Suara ayah. Hari-hari ayah kan? Hari-hari bapa. Kita ni dididik oleh mak bapak. Untungnya ada mak bapak yang maklum ini ada tujuh orang beradik.
1: Tujuh beradik.
5: Semua ni ada tugasan. Masa duduk di kampung, cerita kampung lah kan. Kalau maklum ini kalau dulu ni bagian sapu sampah ni di luar ni, bukan dalam rumah. Dan mak bapak bagi dah di luar ni. Kalau bapak, abah lah, abah ada sapu belah kiri rumah, maklum pergi belah kanan. Kalau adik lelaki pula, dia jenis duk pergi hantar ketupat ni. Apa ketupat. Dia kerja dia buat ketupat dah. Hantar ketupat dah. Dia hantar pergi ambil duit apa yang tu dia ambil kerja. Adik yang ketiga ni, dia rebus ketupat. Adik lelaki dia bahagian rebus kan. Hampa bungkuih ke, dia ambil, dia pergi rebus. Rebus dia angkat, dia kira lah. Adik perempuan dua orang ni balut ketupat.
1: Ambil, ada bahagian seorang sikit.
5: Ada bahagian-bahagian. Tapi yang dua kecil ni, dia masih kecil lah. Dia tak ada apa lah. Satu orang ni lah. Jadi itulah kata, kalau kita abang kata apa, kalau rajin di luar tu, biar kita rajin di rumah ni, lebih-lebih lagi.
1: Betul.
5: Dia tak macam malu ingat. Bukanlah kita nak angkat bakui dah. Kita kena, kita hidup dengan isteri kita ni, kita sama-sama lah. Kerjasama. Pak Long E kerja ni, kira maklum ni kira tak ambil tahu pasal baju-baju lah. Baju ni payahnya mesin jalan lah.
1: Tu dia.
5: Mesin dah jalan, lepas tu angkat sidai.
1: Itu memang kerja Pak Long lah hari-hari.
5: Kemarin mereka keluar. Kemarin Pak Long dengan anak-anak keluar. Mereka tak ada dalam rumah ni, Pak Long senang buat kerja. Sapu-sapu kapet semua, ribet-ribet apa, ketuk-ketuk.
1: Sama aja kita.
5: Mok tak, orang mereka tak ada, senang. Cucu-cucu tak ada. Kita bukan senang lah kalau ada budak-budak ni.
1: Betul. Kita nak sapu sampah, kita nak mok lantai sampai kacau.
5: Mereka tak ada, lega. Kita boleh mok, kita boleh mok. Kira elok lah. Balik main tengok, bersih lah. Apam tak ada. Yang betul lah, kita dan nak kata apa. Tentu memang pada dulu lah, Pak Long E dia buat begitu. Pada mula tempat kerja pun begitu, dia bambang. Mula kerja dulu, kita kerja. Mula-mula masuk ni, majikan dia bukan nak torture kita, draw kita tak. Nak tengok kita punya kerja ni bersih ke tak. Dia akan tunggu tengok kerja kita tu. Kalau tak bersih, dia tunjuk lagi kita ni tak bersih. Buat lagi.
1: Tambah-tambah pula.
5: Dia mula-mula dengan kerja, dengan kebersihan.
1: Tambah-tambah pula. Pada ibu kerja dalam orang dapat aspek kesihatan kan. Berkat kesihatan. Dia lagi penting pasti, kebersihan.
5: Dulu bukan apa. Kalau Bapak tahu, metron, dia akan duduk, dia akan tunggu, dia akan tengok.
1: Betul. Cengeo tu. Metron cengeo.
5: Metron cengeo sungguh-sungguh.
1: Itu dia. Jadi itu dah, apapun Pada ibu bermula di rumah. Dan diterjemahkan itu saja.
5: Rajin di luar tak apa, tapi di rumah ni kena lebih-lebih rajin. Tengok apa ada sapu sampah kutip. Kita buat dalam rumah. Kita nak bantu isteri lah, meringankan beban dia. Dia ada masak.
1: Betul.
5: Dia masak lah, masak pecah ikan. Kita tak buat, tentu semua tak buat. Tak buat. Kalau nak jerang ayak ni, pagi-pagi jerang ayak lah. Jerang ayak tuang dalam pelas lah.
1: Baik. Itu dia perkongsian daripada Pak Long.
5: Pagi ni janganlah kita duduk tunggu isteri buat. Yalah. Semua kita tunggu remote dan tak mau.
1: Baik. Terima kasih Pak Long untuk perkongsian pagi ni, Pak Long.
5: Terima kasih. Selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dah. Bagunya. Apa yang Pak Long kongsikan tadi tu, benda yang kita kena interrupt di rumah lah kan. Sebab di rumah kita, macam Pak Long ada ramai adik-beradik. Tapi setiap adik-beradik tu ada tugas mereka. masing-masing. Dah latih, dah dibuat daripada rumah dah kan.
2: Betul, sebab
1: ada
2: tu,
1: ada orang yang memang anggap bahawa sebagai orang kata pekerja rumah ni dianggap sebagai kerja tugas sebenarnya jadi wanita. Ha, ini memang setengah orang dianggap macam tu. Kerja rumah. Aku ada bini aku, buatlah basuh sapu sampah, mop lantai, basuh baju, sidai baju, masak tu kerja hang buatlah. Oh, tak boleh macam tu tau. Sebab secara tak langsung dia mengurangkan penghargaan terhadap tenaga yang telah mereka korbankan. Ha, kita faham. Ada yang cakap, ah, abang nak keluar pergi kerja, sayang duduk rumah tak kerja kan, buatlah apa patut. Tu nampak tu, sapu sampah, basuh pinggan, masak, jaga anak lagi. Sebab tu sehingga orang cakap, bila kita menghargai orang kata apa, isteri kita, bini kita kan, kita akan membantu dia. Jangan letak semua tu beban. Ada sehingga orang letak benda tu sebagai beban tau. Aku biar pia, bini aku dah kat rumah, aku nak pakai baju color ni, aku nak benda baju color tu, kau order lah sekali dia buat. Apa yang
2: betul lah tu.
1: Betul kan?
2: Ya,
1: yeah,
2: ya. Yeah.
1: Okay.
2: Kena ada ni lah sifat bertoleransi dan bertanggungjawab.
1: Ya, baik. Untuk ni yang mungkin nak kongsikan juga cerita anda, 0421-07-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terang FM
2: 0105-08-0957.
1: Yes, 9 pagi utama, 9 pagi menanti anda. Dan selepas macam biasa, kita ada Gol Dunia RTM dan juga Kopi Bola Pagi. Ha, dan nak tahu apa lagi yang mungkin anda nak kongsikan bersama-sama dengan kami, terus call kami. Alright, macam biasa, terus dengarkan FM segalanya untukmu.

Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang membilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Boleh pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Producer telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang. Istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang mesh dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan. Di mana antara inasi dengan sistem institusi kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar keboleh pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol di sumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lubuk Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM159,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memedung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
1: Sebagai permulaan untuk Gol Dunia RTM, kita nak kongsikan perlawanan di antara Spanyol bertemu dengan Saudi Arabia. Jom kita dengarkan highlight perlawanan pagi tadi.
2: So here we go then, another game where Spain are expected to win, but as we've seen at this World Cup, nothing is ever straightforward. And now the first chance for Lamine Yamal to have a say on what goes on here. Oh, shrugging off one, away again, Lamine Yamal.
3: Incredible strength and guile from Lamine Yamal, just a glimpse of what's to come inside the first 30 seconds.
2: Here they come again, Lamine Yamal! There is his moment. He has arrived at the World Cup. Dani Olmo back in. Oh, it's bouncing around in there. That was Laporte. Oh, and they're going to score. It is Oyarzabal, whose goals were crucial in qualifying. Maybe the first of many. Porro to hang it up. Cucurella around the back. That's Dani Olmo. They're in for another one. Oyarzabal is in for another one. Stop in the corner, but it might work out here. Oh my goodness, Oyarzabal. Right, Lamine Yamal. That's a flick on and on, and it's going to go in. Well, then this will go down as an own goal. There they go. And otherwise with the stop. And then that was Ferran Torres. Nico Williams. Oh, and it's repelled. Petro Porro, and it's going to be a tap-in.
4: The final decision offside.
2: And that's it.
1: Itulah perlawanan yang di antara Spanyol bertemu dengan Saudi Arabia yang menang kedudukan 4-0, 3 jaringan okay, oleh Spanyol dan 1 jaringan on goal oleh Hassan Al-Tambakti okay, pada babak yang kedua, yang mana jaringan pertama dijaringkan oleh Lamine Yamal pada minit ke-10 dan Michael Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga pada minit ke-24 okay, dan dapat kita rumuskan untuk perlawanan di antara Spanyol dan juga Saudi Arabia, yang mana Spanyol mendominasi perlawanan dengan penguasaan bola 65% dan pasti melakukan 21 percubaan berbanding hanya 3 oleh Arab Saudi, dan pasukan kendalian Luis De La Fuente turut mencatat ketepatan hantaran yang tinggi iaitu 92% dan tidak menerima sebarang kad kuning, sekaligus membuktikan penguasaan mutlak mereka dalam kemenangan 4-0 ke atas Arab Saudi. Dan fakta yang menarik untuk perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, yang mana Spanyol menghasilkan hampir 3 kali ganda penguasaan hantaran berbanding Arab Saudi, yang mana 639 oleh Spanyol berbanding 238 oleh Arab Saudi, dan Arab Saudi juga hanya mampu melakukan 1 percubaan tepat sepanjang perlawanan. Dan kemenangan ini merupakan kemenangan pertama Spanyol dalam salingan kumpulan H Piala Dunia 2026. Jom kita nak kongsikan juga perlawanan yang berikutnya di antara Belgium dan juga Iran yang terikat dengan kedudukan 0-0.
5: So Belgium get this Group G match underway. Nice change of body direction there from Trossard. Excellent cross on the rebound and gathered by Berenvand. First threat from Iran, almost led to a goal, fine save from Courtois. Tielemans, he can hit them. Hadzafi, it's neat, it's tidy. No, it's offside. Lovely weight on the pass.

0: Trossard is so dangerous in those areas. De Bruyne. Small flight on that one. Oh! Side netting only. And a shot on a volley. Good pass. De Bruyne. Excellent control! Must be, surely. Magnificent. Iran to keep that out.
1: And Bjorn Vand, honestly, the reactions are just stunning. How quick is he up? How strong is that left hand?
0: Ludibacchio. Oh! Red card. To go off. Another fine save from Bjorn Vand. It's Ludibacchio! And that's it. Several brilliant saves from Ali Reza Berenvand. He was absolutely superb.
2: Baik, itu dia rumusan untuk perlawanan di antara Belgium yang menguasai permainan dengan 68% penguasaan bola dan menghasilkan 22 percubaan ke arah gol. Akhirnya Iran lebih banyak bertahan namun berjaya mengekang serangan Belgium. Dan kedua-dua pasukan mencatatkan satu kad kuning. Mereka Belgium bermain dengan 10 orang pemain selepas menerima satu kad merah. Penjaga gol Iran, Ali Reza, menjadi watak penting apabila membantu pasukannya meraih satu mata berharga dan perlawanan berakhir tanpa jaringan dengan kedudukan 0-0. Dan satu lagi perlawanan yang juga turut berlangsung pagi tadi, iaitu di antara Uruguay dan juga Cape Verde. Jom kita sama-sama dengarkan highlight perlawanan di antara Uruguay dan juga Cape Verde.
3: Away we go in Miami, the second group stage match for these two. Gary Rodriguez, lovely turn away from Varela. Pina Blasic, oh, they've scored! Sensational from Cabo Verde! Their first ever goal at the World Cup Finals! And looking to roar straight back in. Uruguay go in search of an equaliser, Bentancur. It's off the post, it's in, 1-1, and it's that man again, just as on the first match day, Maxi Araujo to the rescue. And the header down, turned in by Canobbio, and Uruguay have turned the match around. Right on the stroke of half-time, Agustin Canobbio. Oh, it's a little bit wayward. There's a chance and a goal for 2-2. Cabo Verde are level in the match. Wow, it's the first touch of the ball for Helio Varela, the substitute. He's only just come on the field. And the shot just over the top. And amazingly, Vecinha has it. It's in the back of the net. The flag goes up on the far side. A lovely bit of skill there from Vecinha. Varela, Canobbio now. Real pressure on Cabo Verde. Here's a great chance. Who fancies this one and strikes it. Canobbio surely to win the game. There's the final whistle. An outstanding draw for Cabo Verde. It has finished Uruguay 2, Cabo Verde 2.
2: Iaitu dua perlawanan yang telah pun berakhir di antara Uruguay dan juga Cabo Verde, yang mana dua-dua jaringan. Okey, yang pastinya kalau kita lihat perlawanan yang berlangsung pagi tadi, cukup rancak di antara perlawanan di antara Uruguay dan juga Cabo Verde. Dan mana kalau kita tengok, Uruguay terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 2-2 ketika menentang Cabo Verde dalam aksi kumpulan H, yang mana Cabo Verde juga mengejutkan lawan apabila membuka jaringan menerusi Kevin Pina pada minit ke-21 sekaligus mencatat gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Uruguay bangkit sebelum tamat separuh masa pertama apabila Maximiliano menyamakan kedudukan pada minit ke-44 sebelum Agustin Canobbio meletakkan skuad kendalian Marcelo Bielsa di hadapan 2-1 pada masa kecederaan babak pertama. Namun kesilapan di benteng pertahanan Uruguay pada separuh masa kedua memberi peluang kepada Helio Varela menjadikan gol penyamaan buat Cape Verde pada minit ke-61, dan kedua-dua pasukan terus mencari gol kemenangan, tetapi keputusan dua-dua kekal sehingga whistle penamat. Dan macam biasa, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda sebentar saja lagi dalam Kopi Bola Pagi. Terus dengarkan TrafM, segalanya untukmu.
4: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Butera dan Petang Crew. Gol dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Butera FM.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Baik, antara perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini iaitu Grup G di antara New Zealand dan juga Mesir, yang mana New Zealand telah pun menjaringkan satu gol, yang mana Mesir masih lagi dengan kedudukan kosong. Okey, dan kita nak kupas perlawanan di antara Sepanyol dan juga Saudi Arabia dan juga Belgium bersama dengan Iran dalam Kopi Bola Pagi.
6: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Topi bola pagi untuk edisi hari ini. Kita nak kongsikan berkaitan dengan perlawanan di antara Sepanyol dan juga Saudi Arabia. Yang mana Sepanyol membelasah Saudi Arabia dengan kedudukan 4-0. Yang mana Sepanyol kembali tunjuk status calon juara selepas diikat Cafe Verde. Tanpa jaringan dalam aksi pembukaan, ramai mula mempersoalkan ketajaman serangan Sepanyol. Namun La Roja memberikan jawapan yang cukup jelas apabila membelasah Arab Saudi dengan kedudukan 4-0 untuk kembali menguasai kumpulan H. Apa yang paling mengagumkan ialah cara Sepanyol mengawal keseluruhan perlawanan mereka, tidak memberi ruang kepada Arab Saudi untuk membina rentak permainan dan sentiasa berada dalam kawalan dari wisil pertama sehingga wisil penamat. Kemenangan ini meletakkan mereka selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan. 65% penguasaan bola dalam perlawanan tersebut. 21 percubaan berbanding hanya 3 milik Arab Saudi. 639 hantaran berjaya dengan ketetapan 92%, 9 percubaan tepat kesasaran dan tidak menerima sebarang kad kuning dan kini menduduki tangga teratas kumpulan H. Yamal dan Oyarzabal hancurkan Arab Saudi dalam 24 minit pertama. Perlawanan ini hampir ditentukan sebelum separuh masa pertama mencapai pertengahan permainan. Lamine Yamal membuka jaringan pada minit ke-10 sebelum Michael Oyarzabal meledakkan 2 gol dalam tempoh 3 minit untuk meletakkan Sepanyol selesa mendahului 3-0. Kombinasi kedua-dua pemain ini menjadi mimpi ngeri buat pertahanan Arab Saudi. Kelajuan Yamal dan ketajaman Oyarzabal memastikan Sepanyol tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kemenangan yang amat diperlukan selepas aksi pertama yang mengecewakan. Ini gol pertama Lamine Yamal di Piala Dunia. Yang mana Oyarzabal menjadikan 2 gol dalam tempoh 3 minit. Yamal baru pulih daripada kecederaan hamstring, namun Oyarzabal terlibat secara langsung dalam 3 gol pertama Sepanyol. Kedua-dua pemain dikeluarkan awal untuk direhatkan. Sepanyol menjadikan 3 gol dalam tempoh 14 minit. Arab Saudi gagal ulangi keajaiban 2022. 4 tahun lalu, Arab Saudi mengejutkan dunia apabila menewaskan Argentina dalam salah satu kejutan terbesar sejarah Piala Dunia. Namun kali ini mereka berdepan realiti berbeza apabila gagal menandingi kualiti dan intensiti permainan Sepanyol. Arab Saudi lebih banyak bertahan sepanjang perlawanan dan sukar menghasilkan ancaman ke arah gawang lawan. Dan kini mereka perlu bangkit segera kerana aksi terakhir kumpulan bakal menentukan sama ada mereka masih mampu meneruskan perjalanan di Piala Dunia 2026. Hanya 35% penguasaan bola mencipta satu percubaan tepat kesasaran dan hanya 238 hantaran berbanding dan berjaya sepanjang perjalanan. Hassan Al-Tambakti menjadikan gol sendiri pada minit ke-49 dan menerima 2 kad kuning. Wajib mendapatkan keputusan yang positif dalam aksi terakhir kumpulan. Itu berkaitan dengan perlawanan di antara Sepanyol dan juga Arab Saudi dan seterusnya. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan di antara Belgium dan juga Iran. Ali Reza Berenvan jadi tembok yang gagal ditembus Belgium. Belgium melakukan segala-galanya untuk mencari kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2026. Namun, mereka menguasai permainan, mencipta peluang dan memberi tekanan hampir sepanjang 90 minit. Namun, satu perkara yang tidak mampu mereka atasi ialah aksi luar biasa penjaga gol Iran. Ali Reza Berenvan, yang mana penjaga gol berusia 33 tahun itu menjadi watak utama perlawanan dan beberapa penyelamatan paling penting termasuk satu aksi luar biasa untuk menafikan percubaan Maxim Di Cooper pada babak kedua. Di mana jika Iran berjaya melangkah ke pusingan kalah mati, perlawanan ini pasti akan dikenang sebagai salah satu detik paling penting mereka di kejohanan ini. Yang mana Berenvan melakukan 7 penyelamatan sepanjang perlawanan. Yang mana Belgium menghasilkan 22 percubaan berbanding 7 milik Iran. Belgium mencatat 65% penguasaan bola pada perlawanan tersebut dan Iran hanya melakukan 206 hantaran sepanjang perlawanan. Ini perlawanan kedua berturut-turut Iran tidak tewas dan Iran kini berada di tangga teratas kumpulan G. Kad merah Nathan Ngoi ubah momentum perlawanan. Ketika Belgium senang mencari gol kemenangan, mereka menerima tamparan hebat apabila Nathan Ngoi dilayangkan kad merah pada minit ke-67. Pertahanan muda itu menjatuhkan Mehdi Taremi yang sedang menuju ke arah gol selepas satu kesilapan yang berada di bahagian pertahanan. Selepas insiden tersebut, corak permainan berubah sepenuhnya. Iran mula lebih berani menyerang dan hampir mencuri kemenangan. Manakala Belgium terpaksa lebih berhati-hati untuk mempertahankan satu mata yang mereka miliki. Dan apa yang paling penting, Ngoi juga berjaya dibuang padang ketika menghalang peluang jaringan jelas. Belgium mendapatkan perlawanan dengan 10 pemain. Mehdi Taremi menjadi ancaman utama Iran sepanjang perlawanan. Iran mempunyai satu gol dibatalkan kerana offside, namun kedua-dua pasukan menerima satu kad kuning dan ini kad merah pertama Belgium dalam Piala Dunia 2026. Kumpulan G masih terbuka sepenuhnya. Keputusan seri menjadikan kumpulan G antara kumpulan yang paling sukar diramal setakat ini. Kerana Belgium seri dua kali berturut-turut, manakala Iran pula terlepas mengumpul mata tanpa tewas selepas dua perlawanan. Dan situasi ini bermakna tiada pasukan yang benar-benar selesa menjelang aksi terakhir kumpulan dan Belgium kini berada dalam tekanan kerana mereka masih belum mencatat kemenangan dan sementara Iran semakin hampir untuk mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati buat kali pertama. Dan sebut berkaitan dengan Iran, ini juga merupakan satu cabaran kepada mereka dan dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda yang mana Iran juga boleh dikatakan berada dalam tahap yang cukup ketat sepanjang berkempen Piala Dunia 2026. Iran berdepan sekatan perjalanan yang ketat sepanjang kempen Piala Dunia 2026 apabila skuad mereka yang berpangkalan di Mexico hanya dibenarkan memasuki Amerika Syarikat dalam tempoh singkat iaitu 24 jam sebelum perlawanan dan perlu meninggalkan negara itu sejurus selepas aksi tamat. Keadaan ini menyebabkan pasukan terpaksa berulang alik dan menjejaskan persiapan, latihan serta proses pemulihan pemain. Jurulatih Iran mengesahkan sekatan tersebut akan dilonggarkan menjelang perlawanan terakhir kumpulan G menentang Mesir. Namun beliau mempersoalkan mengapa kelonggaran itu tidak diberikan lebih awal manakala FIFA dirangka menerima aduan rasmi daripada pihak Iran berhubung layanan yang dianggap tidak adil terhadap pasukan mereka. Baik, demikian untuk Kopi Bola Pagi untuk edisi hari ini dan pastikan anda dapatkan pagi-pagi lagi maklumat-maklumat soheh dan juga berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang pastinya RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutar FM, baru sempoi.
1: Poning, dia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni. Hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Awak nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu. Hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Siapa
0: nak? Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh. Hang ingat apa? Halau ayam? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni nak abang bagi bang. Kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni. Rana nyamuk sekong ni satu kampung boleh aruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang. Hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni aku boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak ada apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik. Aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okay. Ambil duduk jauh. Aku nak bawa jauh 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah. Okay. Yorah FM.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran dan menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun mendepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang
2: global
3: sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Muter FM, baru sempoi.
6: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, Antara FM, segalanya untukmu. 9.54 minit pagi waktu ini. Tukar sampai mana? Sampai di penghujung dah untuk edisi hari ini. GPM Isnin 20 Jun 2026 bersama dengan 6448 Hijri selepas ini. Adakah bersama dengan Farouk untuk segmen yang berikutnya? Fokus mutiara hingga pukul 3 petang nanti, okay? Nah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: FM Pulau Pinang 10 pagi.
2: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang sentiasa berada di barisan hadapan dalam membantu golongan belia negeri ini berdepan dengan cabaran global. Yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, antara langkah strategik yang digerakkan ialah menawarkan pelbagai bantuan khusus untuk belia Islam termasuk program pembangunan belia SNAF, TVET, bantuan kelas dan latihan, tajaan pelajaran, kursus kemahiran serta kem motivasi seperti kem Bina Sasia Smart Calibs Camp.
3: Antara program yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang iaitu menerusi agensinya Zakat Majlis Agama Islam dengan bekerjasama syarikat-syarikat korporat yang membayar zakat kepada Majlis Agama Islam menerusi Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan wakalah yang dipulangkan kepada korporat ini diagihkan semula dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Dengan kita menonjolkan program seumpama ini, mudah-mudahan ia dapat menggamit muzaki iaitu pembayar-pembayar zakat sama ada korporat ataupun individu. Inilah salah satu bentuk agihan yang berimpak tinggi. Selain daripada latihan TVET yang kita berikan, selain daripada derma siswa untuk para belia melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi, tapi program-program berbentuk keusahawanan kepada belia dengan kerjasama Yayasan Belia Malaysia.
2: Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di Kepala Batas. Antara syarat utama permohonan ialah pemohon beragama Islam dan merupakan warga negara Malaysia atau pemastautin tetap dan bermastautin di Pulau Pinang sekurang-kurangnya 3 bulan. Maklumat lain diperlukan berpaksikan pendapatan keluarga tidak mencukupi di bawah had kifayah. Ini pula keputusan kerajaan menetapkan harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter di seluruh negara bermula Julai depan disambut positif oleh orang ramai dan melihat langkah itu mampu membantu mengurangkan kos operasi serta meringankan beban perbelanjaan harian. Rata-rata berpandangan penyelarasan harga berkenaan memberi manfaat kepada golongan yang bergantung kepada penggunaan diesel selain membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan.
4: Pada pandangan saya, keputusan kerajaan menetapkan harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter merupakan satu langkah yang baik kerana ia dapat membantu mengurangkan kos yang ditanggung pengguna, khususnya mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk tujuan pekerjaan dan perniagaan. Dengan adanya keadaan yang lebih rendah dan seragam, ia sedikit sebanyak dapat memberikan kelegaan kepada rakyat yang berdepan peningkatan kos sara hidup ketika ini.
5: Saya lihat pelaksanaan harga diesel bersubsidi ni yang dilaksanakan secara seragam di seluruh negara dapat bagi manfaat kepada berbagai pihak. Contohnya pengusaha pengangkutan dan peniaga yang bergantung kepada penggunaan diesel. Selain itu, ia dapat kurangkan kos operasi. Langkah ini diharapkan dapat kekangkan kenaikan harga barang dan perkhidmatan yang akhirnya dapat beri kesan kepada pengguna.
6: Saya berharap inisiatif yang diperkenalkan kerajaan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, kemudian dipantau secara berterusan supaya manfaat itu betul-betul sampai kepada golongan yang memerlukan. Dalam masa yang sama, langkah ini diharap dapat membantu meringankan beban rakyat, kemudian menyumbang kepada kestabilan harga barangan dan kos sara hidup dalam jangka yang panjang.
2: Hakim Mujahid, Faiz Roslan dan Azura Ibrahim. Penetapan harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter di seluruh negara yang berkuat kuasa mulai Julai merupakan antara langkah kerajaan bagi memastikan bantuan bersasar terus dinikmati golongan yang layak. Di samping membantu mengawal kos pengangkutan dan mengurangkan tekanan kenaikan harga barangan. Pemerkasaan golongan belia di negeri ini terus diperkukuhkan dengan penyerahan dana pembangunan belia bernilai RM129,000. Peruntukan itu diluluskan kepada 48 pertubuhan di negeri ini bagi menganjurkan 68 program meliputi aspek kemahiran, kebolehpasaran, kesukarelawanan, berpersatuan dan kepimpinan. Majlis penyerahan dana disempurnakan Daniel Gui, Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri di Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Dana akan diagihkan kepada pertubuhan belia dan persatuan yang berdaftar di bawah Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia ROY. Bagi tahun 2026, Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang PYDC telah menerima 108 permohonan yang dikemukakan 65 buah pertubuhan belia. Daniel Gui berharap semua penerima dana akan memanfaatkan sepenuhnya bantuan ini untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP digesa menyemak semula kesesuaian projek perumahan di Lot 642 Glugor kerana ia akan membawa kesan negatif. Ketua MCA bahagian Bukit Glugor Wong Chin Chen berkata MBPP perlu membuat penilaian impak sosial penuh sebelum meluluskan projek terbabit yang didakwa akan mengundang pelbagai persoalan. Ini termasuk aliran trafik, nilai kesejahteraan penduduk setempat dan impak alam sekitar di kawasan berkenaan. Sebelum ini, penduduk sekitar Glugor, Taman Tun Sardon, Taman Brown, Minden Heights dan Bukit Glugor menolak cadangan pemaju yang ingin membina 4 blok pangsapuri yang mempunyai 45 tingkat dan 61 tingkat merangkumi pejabat dan kedai kerana dikhuatiri mengancam kesejahteraan mereka dalam tempoh jangka masa panjang. Tambah beliau, antara tuntutan utama penduduk Glugor ialah pembukaan pusat rekreasi atau palang sukan, bukan bangunan pencakar langit. Selain itu, penduduk berdekatan mendakwa pembinaan 4 struktur bangunan itu mencemarkan kawasan berdekatan dan kesan haba berpanjangan. Wong berharap jawatan kuasa bertindak MBPP yang bersidang hujung bulan ini akan mengambil pendekatan responsif dan memberi keutamaan kepada aspek kualiti hidup warga tempatan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini, tak kira di mana jua anda berada. Terus layan Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, hari ini Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Dalam fokus Mutiara julung-julung, jarang-jarang untuk saya bersama dengan anda pada waktu pagi ini. Tapi kita terus layan, kita terus untuk anda bersiaran bersama dengan kami di Mutiara FM. Dengan banyak juga lagu-lagu menarik dan juga info-info yang terbaik untuk kita berikan kepada anda. Terutamanya berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, baik, jom kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: UTRFM Music paling meletop segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 UTRFM segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Missing the golden days of music?
4: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, baik Mutra FM, segalanya untukmu. 11.01 minit pagi waktu ini. Bagi yang mendengarkan kami juga di luar frekuensi kami, anda boleh dengarkan kami melalui persiman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di waktu ini di mana jua anda berada. Baik juga, baru saja habis untuk perlawanan Grup G dalam Piala Dunia FIFA 2026 di antara New Zealand dan juga Mesir ataupun Egypt, yang mana berkesudahan dengan keputusannya dalam Grup G ini, Egypt 3, New Zealand 1. Cukup juga untuk orang kata Egypt mendapat 3 mata. Setelah keputusannya, jaringan pada awal New Zealand menjaringkan gol dahulu pada minit ke-15 menerusi Simon Finn, dan selepas itu 3 gol daripada Egypt terus meletakkan Egypt mendapat kemenangan dengan 3 mata, iaitu menerusi Mustafa Zico minit ke-58, Mohamed Salah 60 minit ke-67, Trezeguet pada minit ke-82. Manakala juga grup yang sama, iaitu grup G juga, Iran Iran menentang Belgium apabila seri 0-0, dan keputusan itu juga meletakkan Iran di tangan kedua, Belgium di tangan ketiga dalam grup G, dan juga Belgium, seorang pemain Belgium juga dilayangkan kad merah pada minit ke-67, Nathan Gouy, dan keputusannya berkesudahan 0-0. Juga berlangsungnya perlawanan pagi tadi menerusi Grup H di antara Spain dan juga Saudi Arabia. Arab Saudi, Spain 4, Saudi Arab Saudi 0. Manakala Uruguay dan Cabo Verde 2 sama diikat juga antara perlawanan yang menjadi tumpuan dalam perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obo,
1: ha. Obo pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obo yang dalam laut ni yang untuk kamu terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM. Tapi Bollywood sekarang 1, 2, 3, 4.
1: Oh, oh, oh. Menyanyi sakat, eh? Ah.

0: ni.
1: Hei, tak pada dengar halu ya. Ampun Allah suara. Sedap sungguh.
0: Gun-gunai aisi. Jesse kita hujan mimpi.
1: Tukar lagu lain.
0: Apa dia?
1: Tukar lagu lain.
0: Lagu lain pula ha? Nah.
1: Tanya lagi.
0: Barjani cali awak asetani hadil.
1: Ah, ini golek pula dah.
0: Pasti kelite guzre zindagani.
1: Ha, nampak nampak ni. Budak ni sah dah. Tentu duduk dengar rancangan hari ni.
2: Syok Hindi. Ni, Isnin dengan Rabu, 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Eli.
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Syoknya Hindi, merusi segmen kita Fokus Mutiara 12 hingga 1 tengah hari. Setiap Isnin dan juga Rabu di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ingat Syoknya Hindi, ingat Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari tau di Mutiara FM. Terima kasih kepada yang terus sudi setia layan kami menerusi RTM Klik dan juga di radio online. Ataupun RTM Klik tu radio online kan? Dan juga menerusi frekuensi radio lah yang dapat capaian frekuensi radio. Ada 3 capaian frekuensinya. Anda boleh pilih mengikut kawasan anda. Itulah ada 3 kan. Ada yang satu ni tak dengar, tukar lagi satu tengok. Okey tak? Mesti insyaAllah salah satunya okey. Kalau tak boleh juga RTM Klik Kanada. Dengar saja kat sana. Okey, kita mulakan dengan lagu ini daripada nyanyian Alisha Chennai, Shankar Mahadevan ya, menerusi lagu ini yang dimuatkan dalam sebuah filem pada penghujung era 1990-an, iaitu tahun 99. Filemnya filem Tak Shak ya. Lagunya Jumbalika Jumbalika Jumbala Jumbali. Okey, baru masuk kerja ni mana boleh balik. Sekali lagi Eddie akan teman anda lagi 3 petang hingga 8 malam. Terima kasih kepada rakan setia Faruk akan teman anda selagi pukul 1 tengah hari hingga 3 petang.

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Full memang kelas.

0: पहला उसका जमाना।
1: शाबाश मेरे शायर।
0: थैंक यू दुनिया।

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, terima kasih kepada saudara Zul Boria kita yang mendengarkan siaran Mutiara FM dari Sungai Tani. Waalaikumsalam. Nak berpantun, kerap terlondeh kain mamu. Mami pun heran tertanya-tanya. Mendengar lagu-lagu ini memang tak jemu. Bijak dan pandai DJ memilihnya. Terima kasih kepada saudara Zul Boria kita yang mendengarkan Syak Hindi waktu ini 12.16 minit tengah hari.

0: Memang kelas.
1: Okey, dapat 12.25 minit tengah hari kepada yang sedang makan tengah hari. Selamat menjamu selera sambil layan syaknya hindi pada tengah hari Isnin hari ini, 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Mak Lang Sheila Bukit Teh ya. Waalaikumsalam. Best-best lagu hari ini. Layan dengan suasana redup hujan renyai. Syahadu betul. Ya, moga Eli dan semuanya sihat-sihat selalu. Terima kasih ya. Memang cuaca kita sekejap nampak panas, sekejap redup, sekejap panas-panas manja. Itu di sekitar Georgetown ya.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

kalau tadi Mechali, filem Profesor ya, tahun 62, ini dia lagu baru daripada Syahid Shah ya, dengan judul lagunya Wo Dil Kahase Laume. Ini lagu yang baru keluar dari oven kan pada bulan Jun, hanya baru seminggu dua ni lah kan, baru sangat. Lagu-lagu yang menyentuh kalbu. Jom kita dengar lagunya untuk anda. 12:46 minit tengah hari.

0: Itu dia lagu ini betul-betul syahadu ya untuk anda. Memang tak ada disiarkan di mana-mana stesen radio di Malaysia, hanya di Bintang FM. Eksklusif saya dapat untuk anda. Kita layan dari lagu Votil Kahasil Laume daripada Syahid Shah ya. Yang tu bukan dari filem. Baik, terima kasih kepada Mak Nganggu Singapura bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, amin amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Salam zuhur kepada muslimin muslimat ya. Ucapan Pak Ayanda tercinta Abdul Rahman Senin, suami tercinta Masudi bin Johari, ananda Mat Zamri Masudi, Ridwan Haji Rahmat Hamzah Bardan. Selamat hari bapa, bertambah sihat walafiat, sukses dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati secerah masa depan, bahagia dunia akhirat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Amin amin amin ya rabbal alamin. Salam sayang daripada Mak Nganggun sekeluarga Bik Jun Hamzah Mas Linda Masudi. Terima kasih Mak Nganggun dari Bukit Batok Little Green Singapura. Dan Kak Syidah, terima kasih. Waalaikumsalam. Syaknya Hindi setia bersama Mu Eli. Alhamdulillah. Siti Nazli Romli, selamat tiga hari. Nak request lagu tu ada, tapi saya dah senarakan dalam hari Rabu minggu depan. Terima kasih kerana sudi bersama Mutiara FM. Syaknya Hindi setiap Rabu 12 hingga 1.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

sebelum Syoknya Hindi Naktir Melengge nak jumpa lagi hari Rabu. Kita ada lagu terakhir untuk anda. Ini dia lagu yang menghiasi filem Juga Ya Asma, Kon Hai Jo Sapno Me Aya. Daripada Muhammad Rafi. Sehat saja masa berlalu. Terima kasih kepada yang terus setia layan Muter FM di mana saja anda berada, di Malaysia, luar Malaysia, yang dengar di RKM Klik dan yang dengar di Frequency Radio.

0: kasih kepada Kak K. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are the best. Terima kasih layan Syok Nihin di tengah hari ini. Pukul 1 berita Zohor 1.23 minit tengah hari.
1: Ikuti Minit Piala Dunia. Perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
2: Aksi kumpulan I dan J diteruskan hari ini. Jam 1 pagi Argentina menentang Austria di Stadium Dallas secara langsung di Sukan Plus. Jam 5 pagi Perancis bertemu Iraq di Stadium Philadelphia secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Norway berdepan Senegal di Stadium New York New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Jam 11 pagi Jordan menentang Algeria di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
0: Okey, jumpa ini pukul 3 petang hingga 8 malam hari ini ya, Pir Milengge.
3: Piala FM.
4: KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

FM。Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam berikutnya. Waktu ini 1.14 minit tengah hari. Dan sebelum itu juga kita dah dengarkan dari Pusat Berita RTM, utama 1 tengah hari. Dan sebelum itu juga kita dah dengarkan Shocknya Hindi dengan lagu-lagu, rangkaian lagu-lagu Hindi yang terbaik untuk anda pada minggu ini. Baik, selepas ini kita nak teruskan hiburan kita untuk anda dan kita nak dengarkan lagu-lagu santai-santai, tenang-tenang. Dan untuk panduan muslimin-muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu zuhur nanti 1.23 minit tengah hari. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Nabi lepas semayang, antara doa Nabi, Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, hasibni hisaban yasira. Hisablah, kiralah amalan aku ni dengan cara mudah. Bila Nabi habis semayang, falamman sarafa, bila Nabi habis selesai semayang, qultu, Aisyah ni terus tanya. Aisyah kata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Aisyah terus tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Yang Nabi nak minta, ya Allah mudahkanlah hisab aku, hisab yang mudah tu macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, an yanzura fi kitabih fayatajawaz anhu. Nabi kata hisab yang mudah itu ialah apabila satu orang terima rekod dia ni, hak malaikat dia tulis ni, illa ladaihi raqibun atid. Quran kata melainkan pada manusia ni ada raqib, ada atid. Dua dia tulis buku rekod ni, esok akan dibentang. Nabi SAW kata hisab yang mudah apabila dibentangkan buku rekod itu, dan dia ni dapat rezeki, hisab dia mudah. Macam mana yang kata hisab mudah tu? An yanzura fi kitabih. Allah tengok buku rekod dia. An yanzura, Allah melihat, fi kitabih, kepada buku rekod dia Allah tengok, fayatajawaza anhu. Tuhan bagi ampun pada dia.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: semua orang boleh masuk syurga
1: ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pimengat, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan mu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu, yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat, mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Tuan, sabda Nabi, orang perempuan yang jaga solat 5 waktu, bereh. Yang jaga Ramadan dengan semuanya, siap. Yang jaga kehormatan, insyaAllah, yang dapat keampunan dan redha suami kamu. 4 syarat. Mari masuk syurgaku. Dari mana pintu kau hendak? Jelas, dah biasa dengar. Tapi persoalannya, kenapa Nabi pula dalam Isra Mi'raj mengatakan, oh, aku lihat dalam neraka, kebanyakan neraka adalah orang perempuan. Di mana silapnya? Jaga solat dah, jaga Ramadan sudah, jaga kehormatan baik. Kenapa? Orang lelaki ni baik-baik sangat ke? Nampak macam dah juga, tak baik juga. Nampak baik sangat kau jantan ni? Dah. Tapi kenapa tak ramai dalam neraka? Sebab syurga lelaki-lelaki di bawah telapak kaki ibu. Dan bila ibu maafkan lelaki-lelaki yang jahat-jahat ni, maka insyaAllah kita masuk syurga. Nampak? So, para ibu yang saya kasih, maafkan semua anak. Dan para suami yang saya hormati, sekarang, lah ni, maafkan isteri anda. Kalau ada dua-dua, tiga-tiga lah, maafkan lah ni.

0: Aurora FM. Baik, Mudara FM, segalanya untukmu. Di waktu ini, kita nak memasuki ke jam berikutnya pada pukul 2 petang. Nantikan 2.15 minit petang, kita ada bicara Prisma, itu bicara kesihatan, mengenai kesihatan. Dan nantikan 2.15 minit petang. Dan sebelum itu, untuk kita kita akan dengarkan orang kata apa, rangkuman perlawanan kumpulan G di antara New Zealand dan juga Egypt. Kita dengarkan.
1: Will it be a first win for New Zealand or Egypt? Decent run, it's well worked, and it's just with the shot. Towards Sun with the header, and New Zealand have the opening goal. A set piece undoing Egypt, and Finn Sermon finds the back of the net. Oh, give it away. Marmoush lines it up. Crocombe spills it. They all run away. And it is Salah. And it is wide. And there's a half chance for Mo Salah. Salah lays it off for Marmoush. Oh, it's a lovely floated ball. It's flicked on. Schubert with fine reactions, denying McCowart. Patient build up this by Egypt. Is there an end product? Zico with the effort. Lovely ball, free header, and in it goes. Mustafa Zico levels for Egypt. Here is Salah cutting in from that right wing. Plays the 1-2, gets it back, and Mo Salah scores for Egypt. A World Cup in which the brightest stars have shone. It's towards the near post, it's headed down and it's headed in. An immediate impact from the substitute.
0: Baik, demikian tadi rangkuman perlawanan di antara New Zealand dan juga Egypt, yang mana kita berkesudahan dengan New Zealand 1, Egypt 3, yang mana orang kata jaringan dimulakan oleh New Zealand pada minit ke-15. Selepas itu 3 gol di separuh masa kedua menerusi Mustafa Zico, Salah dan juga Trezeguet pada minit ke-82, 67 sebelum itu, dan minit ke-58 sebelum itu, 3-1 dalam meletakkan Egypt di hadapan dalam kumpulan G. Okey, baik, jantikan 2.15 minit petang untuk kita bicara kesihatan, yang mana kita bawakan tajuk perkhidmatan fisioterapi dan pemulihan. Fisioterapi bukan sekadar urut. Menerusi tetamu kita iaitu Puan Siti Norashikin Johari, pegawai pemulihan perubatan fisioterapi U9 bahagian unit fisioterapi Hospital Bukit Mertajam Pulau Pinang. Nantikan 2.15 minit petang. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: bagi rawatan berdasarkan dia punya punca lah. So rawatan ni dia boleh jadi banyak, sama ada kita bagi elektroterapi punya modalities, kita ada machine, ataupun senaman regangan, senaman pergerakan, mobility untuk kuatkan otot, untuk latihan keseimbangan. Kita akan bagi pendidikan kesihatan kepada pesakit lah, ataupun yang macam mana nak uruskan kesakitan tu bila dekat rumah, apa yang nak kena buat dekat rumah. So bukanlah orang cakap urutan tu bukanlah rawatan utama, tapi dia hanyalah sebahagian kecil saja daripada rawatan fizioterapi. So bila orang cakap macam tu, tak semestinya kita kena urut, datang fizio, urut, lepas tu dah balik, nanti datang lagi, urut lagi, macam tu. So dia kena selalunya kita kena one to one, baru kita fizio boleh tahu apa masalah pesakit. Tak boleh macam kita through online punya consultation ke apa, sebab fizio akan tengok secara general keadaan pesakit, dan setiap keadaan pesakit tu tak samalah. Ada setengah orang pesakit ni perlukan rawatan, mungkin perlukan urutan dulu, lepas tu dengan diikuti dengan senaman, mesin dan seterusnya lah. Ada setengah tak perlu pun urutan tu dan terus kepada rawatan lah. So based on patient punya condition lah, dia tak sama untuk setiap orang, macam tu.
1: Okay, macam baik. Jadi sebenarnya dapat kenal pasti dulu, baru kita boleh buat penilaian selepas
0: tu. Jadi, fizioterapi tu bukan tukang urut, tapi fizioterapi boleh memberi rawatan urutan. Dia hanyalah sebahagian kecil saja. Kita ada banyak lagi rawatan lain.
1: Urutan ni sebahagian, salah satu.
0: Salah satu rawatan lah. Dia bukanlah rawatan utama.
1: Jadi fokus dia adalah membantu pesakit untuk kembali aktif dan menjalani kehidupan. Jadi siapa sebenarnya yang memerlukan fisioterapi ni, dan apakah perkhidmatan yang disediakan, terutamanya di unit fisio?
0: Okey, selalunya orang kata, okey, selalunya kalau untuk yang memerlukan rawatan fisioterapi, dan selalunya pesakit akan jumpa dengan doktor dulu, mendapatkan konsultasi. Baik. Dan doktor akan check dulu, kalau kata perlu fizio, dan doktor akan beri borang rujukan lah untuk ke fizio lah. Dan sebenarnya fizio ni, kalau kita tengok macam saya cakap tadi, DJ, untuk memulihkan pergerakan, mengekalkan fungsi fizikal ke tahap yang optimum, macam tu lah. Dan sebenarnya fizioterapi ni dia daripada kita bayi, kanak-kanak, hinggalah ke peringkat warga emas. So sepanjang kita punya kehidupan tu, contoh kalau kata baby tu ada masalah dengan perkembangan, contoh umur setahun, setahun setengah ke dua tahun, kita dah boleh berjalan, tapi dia ada masalah dengan perkembangan ataupun delay, so doktor akan refer kepada fizio. Ataupun semasa kelahiran ada masalah dengan kita cakap congenital lah, sama ada cerebral palsy ataupun clubfoot, doktor akan refer kepada fizio lah. Bahagian pediatric lah, kita ada bahagian pediatric. Dan kalau contoh ada masalah pernafasan, kahak, baby banyak kahak, then doktor akan refer kepada fizio juga. Contoh kalau macam ke peringkat yang contoh okay, bayi, kanak-kanak, meningkat usia remaja, peringkat dewasa, dan kalau kata terlibat dalam kemalangan, ada kecederaan, ada patah, dan doktor akan masuk besi ke, doktor akan letak simen ke, selepas buka simen ataupun selepas tempoh tersebut. Okay, contoh patah kaki, so doktor akan refer untuk selepas tempoh pemulihan tu, doktor akan refer untuk fizio lah. Kembali berjalan, kembali buat latihan keseimbangan untuk pemulihan tu selepas tempoh tersebut. Contoh kalau ada masalah sport injury, main sukan, okay, sekarang Piala Dunia kan. So kalau ada sport injury, main sukan, terselio kaki, ataupun ada kecederaan ACL, meniscus, atau yang sport injury pun akan refer kepada fizio jugalah. So kalau kata ada masalah, kalau macam budak-budak sekarang, kalau macam kita di di klinik kesihatan di bawah KKM, ada program ke sekolah untuk buat program saringan skoliosis, tengok kita punya tulang belakang, posture badan, tengok kalau ada masalah, dan dia akan refer ke fizio jugalah untuk rawatan skoliosis tersebut lah, untuk pemulihan lah. Kalau macam masalah, kalau ke untuk yang keluarga emas sekarang, sakit lutut, sakit leher, sakit belakang juga, doktor akan refer kepada fizio lah untuk kita mengembalikan balik fungsi

0: si tersebut dan ke tahap yang optimum lah, yang macam saya cakap tadi. So kita dekat fizio pun memang akan ada menyediakan perkhidmatan kepada pesakit dalam dan juga pesakit luar lah. Kalau macam untuk pesakit dalam, untuk pesakit yang di dalam ward, kita pun akan pergi tengok. Contoh kalau patient di ICU, kalau macam ICU, kita akan fokus untuk dia punya pergerakan, dia dah lama bedridden, untuk dia punya apa, dia punya pergerakan mengiring apa semua, fizio akan pergi untuk mengekalkan mengekalkan fungsi fungsi pergerakan tersebut lah. Kalau macam untuk outpatient pula, macam kes-kes yang saya cakap tadi lah, musculoskeletal, kes stroke, kes budak-budak, ada kes, kita juga ada buat kes untuk pemulihan selepas kalau ada buat amputation, potong kaki sebab kencing manis ataupun selepas kemalangan, untuk masalah kesihatan lelaki, untuk masalah kesihatan wanita, semua ada refer kepada fizio lah. Itu sebenarnya fizio ni ada banyak, tapi yang orang luar, dekat luar, just macam nampak fizio ni, persepsi tu hanya sikit je. Kadang orang cakap, oh lepas patah pergi fizio, yang ada orang cakap macam yang patah-patah tu pergi fizio. Sebenarnya dia luas lah, dia luas daripada kita baby kalau ada masalah, sampailah ke
1: warga emas.
0: Kalau ada apa-apa masalah dengan pergerakan, doktor akan refer kepada fizioterapi. So kita akan pesakit akan menjalani rawatan pemulihan lah.
1: Betul. Okey, baik. Malaysia sebenarnya sedang menuju ke negara tua, ke arah negara tua. Jadi apakah peranan fizio dalam membantu masyarakat untuk kekal aktif dan berdikari apabila dalam usia-usia yang sedang meningkat ni?
0: Ya, betul. Kalau macam kita tengok sekarang, mengikut yang data yang yang terkini lah, Malaysia memang menuju ke negara tua lah, kita panggil age nation lah, menjelang tahun 2030. So sebanyak 15% rakyat Malaysia yang berumur 60 tahun ke atas, berbanding dengan tahun sekarang lah 2026 sebanyak 11%. So kita tengok nanti ramai yang berusia 60 tahun ke atas lah, waktu warga emas lah. So apabila usia semakin meningkat ni, kita punya badan ni akan mengalami proses penuaan ataupun kita panggil aging process. So bila aging process ni, dia memang akan berlaku secara semula jadi bila kita meningkat umur. So proses ni akan menyebabkan beberapa perubahan fiziologi lah, antaranya macam pengurangan jisim dan kekuatan otot, kita panggil sarcopenia lah dalam medical punya, penurunan kepadatan tulang untuk meningkatkan risiko osteoporosis. Lepas tu perubahan pada sendi lah akibat proses wear and tear, ataupun kita panggil arthritis lah. Selalunya kalau kita tengok, kadang tak sampai umur 60 pun, umur 40, umur 50 pun dah start sakit lutut, sakit belakang, sakit leher. Itu semua adalah proses mula jadi. So macam mana, apa peranan fizio ni untuk kita nak pastikan bila menuju ke kita panggil ke umur meningkat 60 ni, dan meningkat ni, apa yang kita nak kena, apa yang fizio punya peranan lah. Sebab fizio dekat sini, sebab bila kita dah berlakunya aging process tu, so fizio untuk membantu balik untuk mengekalkan kekuatan otot, untuk mobility, untuk keseimbangan, dan yang paling penting untuk mengurangkan risiko jatuh tu. So kenapa? Sebab bila kita sakit lutut, kita dah tak balance, so meningkatkan risiko jatuh lah. So kalau macam fizio, kita ada buat saringan untuk tengoklah kekuatan kaki tu macam mana, kekuatan tangan, dan kita akan ajar mengikut apa yang diperlukan lah, supaya bila kita masuk ke umur 60 tu, kita masih lagi cergas, dan kita punya quality of life tu masih ada. Tak ada lah macam nanti dah umur 60 dah tak boleh jalan, duduk je sebab sakit lutut, sakit kaki. So benda tu yang kita kena peranan sebagai fizio lah. sekarang.
1: Jadi kita dah bertanyakan berkenaan dengan apa itu fisio, peranan fisio, dan kita juga dah tanyakan berkenaan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang dijalankan di Hospital Bukit Mentajam juga, dan juga kita juga berbincang juga mengenai dengan orang kata apa, peningkatan umur seiring dengan keperluan untuk fisio ni. Jadi selepas ni kita nak tanya juga apa tu peranan fisio berkenaan dengan pemulihan strok dan banyak lagi soalan-soalan untuk kita tanyakan. Tapi sebelum tu kita rehat dulu, kita dengarkan lagu ini untuk anda daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Baik, demikian tadi seni berdamai dengan takdir daripada Naim Daniel. Baik, seterusnya kita nak bersambung atau kembali dalam bicara kesihatan ni bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Nur Syikin Johari mengenai perkhidmatan fisioterapi dan pemulihan. Jadi fisioterapi bukan sekadar urut, no. Jadi kita nak tanyakan soalan berikutnya untuk Puan. Peranan fisioterapi dalam pemulihan stroke ni, Puan.
1: Okey, untuk sakit stroke, stroke ni adalah salah satu keadaan yang mana berlaku apabila bekalan darah ke bahagian otak ni berkurangan lah.
0: Okay.
1: Selalunya puncanya disebabkan oleh sama ada tekanan darah tinggi, kolesterol, dia boleh jadi macam tiba-tiba kena serangan stroke lah. Kadang kita tengok sekarang yang kalau selalu macam umur 60, kita dengar ramai yang kena stroke, dan tapi sekarang ni kita tengok tak sampai umur 60, even umur 30-40 pun dah kena serangan stroke lah sekarang. So disebabkan oleh adalah faktor-faktor yang ke arah tersebut lah. So stroke ni kita boleh bahagikan kepada ischemic stroke, iaitu apabila pembuluh darah yang membawa darah ke bahagian otak ni tersumbat akibat darah beku lah, ataupun hemorrhage stroke apabila saluran darah dekat bahagian otak ni dia pecah lah, menyebabkan kurangnya oksigen ke bahagian otak lah. So untuk pemulihan sakit stroke, so doktor akan refer selepas kepada ada macam contoh macam kena serangan stroke, selalunya akan dibawa ke emergency lah. And then selepas dah masuk ward apa semua, doktor dah tengok apa semua, doktor akan refer kepada fizio lah. So sama juga peranan kita untuk mengembalikan balik pergerakan dia. Selalunya pesakit stroke ni dia ada contoh lemah sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri lah, bergantung kepada bahagian dekat mana bahagian kepala yang dia kena lah. Contoh macam lemah bahagian kiri. So kita akan fokus untuk kuatkan yang bahagian lemah tu lah, untuk kita ajar senaman, lepas tu untuk latihan untuk berjalan, untuk kita kuatkan balik lah dia punya otot, dia punya coordination, kita ajar dia punya gait training lah. So penting lah fizio ni dalam pemulihan sakit stroke ni. So yang apa yang selalu kita tekankan dalam fizio punya rawatan ni, kita panggil golden hour lah, golden hour untuk pesakit stroke ni, iaitu 3 ke 6 bulan yang pertama selepas serangan stroke adalah waktu yang paling crucial, paling penting untuk mendapatkan rawatan fizio, kerana pada waktu itu kita punya brain neuroplasticity ni tinggilah. So cepat untuk pesakit pulih. So kita panggil golden hour ni 3 ke 6 bulan pertama ni penting untuk pesakit stroke mendapatkan rawatan fizioterapi. Sebab kadang bila kita, kadang ada setengah yang lepas kena stroke, kadang patient akan terlantar, tangan tak boleh bergerak apa semua, then ramai yang yang contoh macam family member akan cakap okay biar dululah, tak payah buat stroke dulu, pergi urut dulu, pergi dapatkan rawatan kampung dulu. Sebenarnya yang penting, kita tak cakap salah rawatan tersebut, tapi perlu kita kena combine sekali dengan rawatan fizio, rawatan senaman. Kita akan ajar macam mana nak bergerak, macam mana nak bantu pesakit untuk bergerak, macam mana dia nak menguruskan diri sendiri, cara dia bangun, cara dia duduk. Kita akan ajar untuk dia punya pergerakan lah. So yang penting tu 3 ke 6 bulan pertama, itu golden hour tu lah untuk pesakit stroke.
0: Baik, itu golden hours dari segi yang untuk meningkatkan kekuatan otot tu lah.
1: Ya, 3 ke 6 bulan pertama tu adalah masa yang sangat penting lah untuk mendapatkan rawatan fizio, nak mengelakkan komplikasi lain. Kadang bila kena stroke kita tak bergerak, then dia akan menyebabkan otot tu jadi jam, keras. Yang sebab tu kadang kita tengok kalau patient tu dah terlantar lama, then contoh macam selepas setahun baru nak ke fizio, dia dah, dia punya sendi tu semua dah keras. Dia punya, contoh dia punya tangan, dia punya kaki dah keras. Kita nak nak buat fizio balik tu, kita nak nak dapatkan pergerakan balik tu ambil masa, dan kita tak boleh nak expect dia kembali macam
0: biasa.
1: Macam biasalah. Selalunya fizio akan, at least kalau dia datang awal, kita boleh ajar cara-cara yang betul kepada family member, caretaker semua untuk buat dekat rumah juga. Dan dia punya pemulihan tu lebih cepat lah. Macam okay.
0: Okay Puan, apa nasihat Puan kepada masyarakat berkaitan dengan penjagaan kesihatan fizikal, dan apabila seseorang tu perlu mendapatkan rawatan fisioterapi ni?
1: Okey, untuk penjagaan kesihatan fizikal ni, kita selalunya akan menggalakkan supaya macam kita cakap lah, gaya hidup aktif, menjadikan aktiviti fizikal ni sebagai rutin harian. Tak semestinya kita kena buat senaman yang berat macam pergi gym, macam angkat berat apa semua tu. Aktiviti yang macam kita buat brisk walk, kita naik basikal, senaman ringan tu pun kalau kita buat hari-hari pun dia akan bagi manfaat yang besar lah untuk kita punya kesihatan. Bukan sekarang je, kita kena start daripada sekarang supaya nanti kita punya kedepan-kedepan tu kita punya fizikal tu tak ada lah macam nanti dah start sakit lutut, sakit leher, sakit belakang semua. Sebab sekarang kita banyak bekerja, kalau macam start daripada COVID, kita start lah macam work from home, kerja duduk depan laptop lama. So semua tu akan menyebabkan kita dapat, macam saya cakap tadi lah, sakit belakang, sakit maksudnya yang berkaitan dengan kita punya kerja. So, kita ambil satu masa yang singkat secara setiap hari, contoh petang-petang 30 minit untuk kita pergi jalan-jalan kat taman ke, ataupun buat aktiviti sebagai rutin lah, jadikan dia sebagai rutin lah. So kalau macam mengikut saranan aktiviti fizikal yang daripada WHO, daripada KKM sendiri yang ada keluarkan, so kalau untuk dewasa ni kita kena dalam masa seminggu ni 150 ke 300 minit seminggu. Contoh at least dalam masa satu hari 30 minit tu kita pergi berjalan. Kena ada yang supaya kita punya aktiviti fizikal tu ada setiap hari lah. Kalau macam aktiviti kekuatan otot dua kali seminggu, yang ni mengikut saranan lah. So macam untuk aktiviti kekuatan dan juga keseimbangan untuk yang warga emas, tiga kali seminggu. So kena kurangkan kita punya sedentary lifestyle lah, duduk lama tanpa berbuat apa-apa lah. So kita kena cari satu masa untuk kita berjalan dekat luar kan, untuk aktiviti fizikal lah. So lebih baik kita buat sikit daripada tak ada langsung.
0: Betul.
1: So at least macam sekarang, kalau tak ada dalam 30 minit, mungkin 10 minit ataupun kita setiap pagi, contoh kalau kita manager, so kita parking jauh sikit untuk kita jalan ke. So kita, at least kita dah paksa diri untuk kita jalan. So macam kita curi-curi masa lah untuk pergerakan. Kalau macam dekat rumah, kalau macam contoh kalau macam untuk yang warga emas, kadang lepas kita pencen ni, kadang diorang cakap lepas pencen ni sakit pencen, macam sakit lutut, sakit leher, sakit. Sebab apa? Sebab kita dah tak bekerja, tak seaktif macam dulu. Kalau dulu mungkin kita keluar bekerja, so sekarang dekat rumah bangun pagi kita buat aktiviti brisk walk ke pagi, petang 20-30 minit pun dah cukup dah. Tak perlu nak kena macam subscribe pergi gym ke, tak perlu keluar duit yang banyak, benda yang simple-simple je tu kita dah boleh buat lah. So kalau untuk kalau kata ada masalah dengan contoh sakit leher, sakit belakang, jumpalah dengan doktor, dapatkan consultation. Jangan biar sakit tu berlarutan. Contoh macam hari ni sakit, macam tak apalah, biarlah nantilah, minggu depan lah. So better daripada jangan biarkan sakit tu melarat baru kita jumpa doktor. So kita jumpa doktor, so doktor mungkin boleh buat tengok, buat X-ray ke, buat MRI ke, untuk kita tahu kita punya tahap kesihatan dia. Dan kalau kata perlu fizio, dan doktor akan refer fizio lah. Dan kalau kita pergi fizio, selalunya fizio akan ajar macam mana dekat rumah nak buat, senaman apa yang nak buat. Sekarang setiap, kalau setiap orang tu dia punya senaman tu akan berbeza mengikut dia punya sakit. Condition tu tak sama setiap orang. So tu tak boleh cakap, okay, saya sakit lutut, kawan saya sakit lutut, so saya tak payah pergilah, saya belajar dengan kawan saya. Ataupun saya tengok YouTube. Sekarang kan banyak YouTube, tengok banyak TikTok, dekat FB, dekat media sosial, semua ada banyak. So dia cakap, okay, kita tengok, follow exercise, belajar sendiri, belajar sendiri je. Ha, so tak tak payahlah pergi jumpa fizio. Nanti nak kena jumpa doktor lama. Nak kena ambil surat, nak kena refer fizio. Nanti nak kena, kalau macam dekat facility yang kerajaan, mungkin masa menunggu tu agak lama sikit. So nak tunggu masa nanti lama, macam tak yalah. Nak pergi swasta nak kena keluar duit lebih sikit. So macam tak payahlah, belajar sendiri je lah. So sebenarnya benda tu salah lah. So kita kena jumpa fizio, kita cakap dengan fizio apa masalah kita, dan fizio akan decide apa rawatan yang sesuai untuk keadaan kita pada waktu itu. Dan kita kena ikut lah apa yang fizio ajar. Kalau kata buat senaman ni sehari berapa kali, kadang ada setengah pesakit dia pergi fizio, dia nak buat mesin je. Kadang nak macam, kalau nak massage je. So, macam senaman tu tak buat dekat rumah. So benda tu tak sekali. So macam mana benda tu nak
0: konsisten.
1: Nak konsisten, tak buat konsisten, macam mana benda tu nak baik. So kena buatlah senaman. Apa yang kita sarankan semua kena buat dekat rumah. Macam kita akan ajar juga, okay, kalau contoh sakit belakang, cara angkat barang yang betul, posture badan macam mana. Kadang sebab tu saya cakap kena dapatkan rawatan secara detail dengan fizio lah. Tak boleh kita anggap-anggap sendiri, kita decide sendiri apa rawatan kita nak. So fizioterapi akan check kita punya kita punya masalah, dia yang akan tahu masalah kita, dan dia akan decide rawatan apa yang sesuai untuk kita buat dekat rumah lah.
0: Baik, panjang untuk kita cerita, fahamkan berkenaan dengan apa itu perkhidmatan fisioterapi dan juga pemulihan ni, Puan. Dan sudah tentunya untuk makluman anda, fisioterapi ni bukan sekadar urutan, tapi urutan tu adalah salah satu
1: rawatan
0: di dalam fisioterapi. Jadi terima kasih, Puan, dengan orang kata apa, penjelasan berkenaan dengan perkhidmatan fisioterapi dan pemulihan, Puan Nur Siti Nur Shikin Johari. Terima kasih yang dari unit fisioterapi Hospital Bukit Bintang untuk kita dengarkan bicara kesihatan ketika ini. Selepas ini jom kita terus layan Mutiara FM, untuk anda segalanya untukmu. Terima kasih. FM.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Aksi kumpulan I dan J diteruskan hari ini. Jam 1 pagi Argentina menentang Austria di Stadium Dallas secara langsung di Sukan Plus. Jam 5 pagi Perancis bertemu Iraq di Stadium Philadelphia secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Norway berdepan Senegal di Stadium New York New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Jam 11 pagi Jordan menentang Algeria di Stadium Los Angeles secara langsung di TV.

0: golden age of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat petang. Salam petang kru. Hari ini tak ada kru lah. Kan seorang saja hari ini. Ini akan terus teman anda dari pukul 3 petang hingga 8 malam edisi Isnin 22 hari bulan Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijrah dengan seleksi hiburan terbaik untuk anda dan juga info-info yang akan saya kongsikan nanti. Terus bersama Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih kepada rakan setugas Farouk yang telah pun bersama-sama menemani anda sejak pukul 10 pagi hingga 3 petang dalam Fokus Mutiara. Jangan lupa, selepas lagu ini nanti kita akan dapat ikuti Mutiara Ilmu yang akan disampaikan oleh penyampai ataupun iaitu siapa? Datuk Profesor Dr. Farid Ravi Abdullah, ya, ceramah agama Universiti Mutiara Ilmu selepas ini.

0: FM. Baik, Mitra FM, segalanya untukmu waktu sekarang 3.17 minit petang. Ya, marilah sama-sama kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah bersempena Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 1448 Hijrah. Bahagian pertama yang telah dirakamkan di Dewan Seri Al-Jazari Tivet Mara Balik Pulau Pulau Pinang. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan yang terutama, Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib, Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang, dan Yang Mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Datin Haja Nur Aini binti Abdul Jalil, Yang Berusaha Datuk Seri Haji Zulkifli bin Long, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Datin Seri Haja Faziah binti Johari, Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang Berbahagia Datuk Seri, Datuk Seri, Yang Berhormat Ahli-ahli Dewangan, Dewan Undangan Negeri, Ahli-ahli Dewan Negara dan Ahli-ahli Dewan Rakyat, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Tuan-tuan dan Puan-Puan, para hadirin yang dihormati sekalian, para hadirin yang saya kasihi, peristiwa hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi titik permulaan suatu mesej yang besar yang harus umat Islam perhatikan dan mengambil pengajaran daripadanya. 13 tahun Nabi Muhammad

Nampaknya orang Arab jahiliah belum bersedia menerima kebaikan dan kemakmuran yang dipromosi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata kita biasa membaca surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksud dialah, iaitu Allah, mengutus seorang rasul dari kalangan orang Arab. Orang Arab maksudnya Nabi Muhammad bukanlah sosok yang terasing, yang tidak dikenali oleh Arab jahiliyah. Kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad tidak lebih tidak kurang seperti mereka mengenali anak cucu mereka sendiri. Jadi Nabi Muhammad sohor, sangat dikenali dan dinobatkan dengan sifat Al-Amin. Nabi itu diutus dari kalangan orang Arab yang bersifat Al-Ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Majoritinya begitulah. Orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam, mereka tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kalau ada pun, bilangannya terlalu sedikit. Ada satu perkara yang lintas dalam bacaan saya. Apabila golongan Orientalis melihat bagaimana seorang rasul yang diangkat menjadi seorang ketua, seorang yang membawa agenda besar dalam perubahan manusia, sedangkan dia itu ada kelemahan, ada kekurangan, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, persoalannya timbul, apakah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis menjadi asbab seseorang itu tidak boleh diangkat? Saya rasa pelik. Dunia zaman itu betul, tidak tahu, ramai yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membetulkan mereka. Dan Nabi Muhammad tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis itu bukanlah satu perkara yang aib, kurang, lemah. Sepatutnya tidak diangkat menjadi rasul, tidak diangkat menjadi seorang nabi, tidak diangkat menjadi seorang ketua. Tuan-tuan, puan-puan, mak saya pun tak tahu baca, tidak tahu menulis. Tetapi berjaya mengasuh dan mendidik saya menjadi seperti apa yang saya hari ini. Adakah ibu yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis akan kekal melahirkan anak yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis? Akan meninggalkan legasi kejahilan? Mustahil. Saban hari ibu saya pesan, belajar rajin-rajin. Jangan seperti kami yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Nanti kamu akan ketinggalan, nak. Belajar. Hidup ini bukan senang. Maksudnya hidup ni keras. Nak senang tak senang, nak susah tak susah. Ini yang dititipkan saban hari oleh ibu saya. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidaklah menjadi satu keaiban. Saya fikir yang tidak tahu membaca, yang tidak tahu menulis itulah yang melahirkan generasi yang luar biasa. Umat Al-Quran, satu jil, satu generasi yang tidak akan kita ketemu. Sebab yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis itu berjaya. Sebab wahyu yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjaya merubah manusia. Tuan-tuan, puan-puan, jadi Al-Ummi bukanlah menjadi satu keaiban bagi seorang rasul dan nabi. Apa tugas nabi itu? Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada karat-karat jahiliyah. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajar mereka akan Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, wal hikmah, mengajar mereka sunnah mengikut pendapat jumhur ulama. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, adalah sebelum itu Arab jahiliyah berada dalam kejahilan. Itulah sejarah mereka yang terungkap di penghujung ayat kedua surah Al-Jumu'ah. Jadi Nabi berusaha untuk membetulkan masyarakat ini. Kan itu tugas Nabi, tugas Rasul. Tugas mereka ikhrajun nasi minal zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia daripada terus bergelumang di dalam kejahilan, kegelapan, kepada nur.

ilahi, kepada Islam yang menjanjikan ihsan, yang menjanjikan keadilan, yang menjanjikan kemakmuran, yang menjanjikan pelbagai kejayaan di bawah lindungan Islam itu sendiri. 13 tahun Nabi berusaha untuk membetulkan Arab Jahiliyah. Akhirnya apabila mereka sudah merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi cuba strategikan manakah tapak yang paling sesuai untuk dihijrah. Kumpulan, ada dua kumpulan yang berangkat pergi ke Habsyah. Hari ini Ethiopia, barangkali sebahagian daripada Somalia. Kumpulan pertama diketuai oleh Osman ibn Affan, kurang lebih 16 orang. Tapi tidak lama mereka pergi ke Habsyah, mereka pulang. Kumpulan kedua agak besar yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, hampir 100 orang. Bila mereka sampai di Habsyah, mereka telah duduk di situ kerana Nabi pesan, pergilah kalian ke Habsyah kerana di Habsyah itu ada seorang raja yang adil lagi bijaksana. Maka Ja'far bin Abi Talib bersama sekumpulan umat Islam pergi ke Habsyah. Entah bagaimana kafir Quraisy berjaya menghidu kemana pergi 100 orang ini. Mereka dapat tahu bahawa kumpulan pertama ini sudah sampai ke Habsyah. Maka pembesar Quraisy melantik Amr bin Al-As sebagai juru cakap supaya pergi memujuk Raja Najasyi kembalikan umat Islam yang 100 orang ke Mekah. Dialog berlaku di antara Ja'far bin Abi Talib, di antara Amr bin Al-As dan juga Raja Najasyi. Amr bin Al-As bawa habuan daripada Mekah, bawa hadiah yang pelbagai untuk dipujuk hati Raja Najasyi demi menjaga hubungan diplomasi antara Mekah dan Habsyah. Dia pun bagi. Selepas bagi, dia kata, "Tuanku, patik datang ni membawa satu hajat besar daripada Mekah." Apa dia kata Raja Najasyi? "Kami nak bawa balik sekumpulan orang yang berhijrah yang datang daripada Mekah berada di Habsyah." Raja Najasyi kata, "Kenapa kamu nak bawa balik mereka? Mereka ini adalah pengganas, tuanku. Mereka ini adalah pemberontak. Mereka ini melakukan kerosakan. Kalau tuanku membiarkan mereka menghuni di Habsyah, perkara yang sama mereka akan lakukan di Habsyah." Mendengar perkataan tersebut, Raja Najasyi goyanglah. Raja Najasyi kata, "Kalau begitu, ya bawa pulang." Tampil Ja'far bin Abi Talib ke hadapan. Dia kata, "Kami disuruh oleh Nabi kami datang ke Habsyah kerana Nabi kami beritahu di sini ada seorang raja yang adil lagi bijaksana." Jadi Raja Najasyi tanya, "Kenapa kamu lari daripada Mekah ke Habsyah?" "Kerana kami ditindas." "Kenapa kamu ditindas?" "Kerana kami ikut ajaran Muhammad." "Ajaran Muhammad? Apa ajaran Muhammad itu?" Ja'far bin Abi Talib memberi satu summary atau satu ringkasan kepada ajaran yang dibelajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ja'far bin Abi Talib, "Kunna qauman na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'kulul mayitah wa na'tiyal fawahish fa atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amarana alla na'buda illa Allah wa amarana an nasila rahim wa amarana alla na'kula illa mimma dhubiha bi dhikri ismillah wa amarana an nasila rahim." Empat perkara menjadi empat tunjang utama dalam mempromosikan Islam dan menyatakan inilah di antara tunjang ajaran Islam yang dipromosikan oleh Nabi Muhammad, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali,

Sabtu. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kita dapat masa ni, trafik masih lagi lancar di Pulau Pinang. Untuk cuaca di Pulau Pinang, panas ya waktu ini sebelum saya masuk ke konti. Walau bagaimanapun, sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam ini dijangka hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM. Macam ini. Wah!

Baik, untuk makluman anda, dari arah Jalan Scotland menghantar ke Jalan Masjid Negeri, trafik tinggi dan perlahan bertali arus ya. Begitu juga di dari arah flyover Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland ya. Trafik memang perlahan waktu ini. Baik, untuk jambatan Pulau Pinang dan juga jambatan kedua arah masih lagi lancar. Jadi untuk ke mana-mana saja destinasi anda pada sebelah petang ini, sudah rancang masa perjalanan sebelum waktu puncak ya. Pada waktu puncak aliran trafik akan meningkat dan juga perlahan di sekitar Pulau Pinang, jalan-jalan utama dan juga di Lebuh Raya sebahagian ya.

95.9, 93.9, 99.9 FM, segalanya untukmu.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tuan-tuan yang sedang memandu sentiasalah berwaspada. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kami di Mutiara FM sentiasa mengiringi serta mendoakan perjalanan anda selamat ya. Baik, untuk maklumat anda, muslimin muslimat masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 4.49 petang dan 4.30 petang nanti. Jangan lupa, Warta Mutiara akan menyusul.

trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Sedang tak sedar sekarang ni dah pun pukul 4.3 minit petang. Ya, saya nak kongsikan sedikit info berita yang saya nak kongsikan kepada anda. Agong lantik pendakwa raya tanpa campur tangan Perdana Menteri antara syur pindaan menurut Azalina. Malaysia, Bangladesh perluas kolaborasi strategik dalam pertahanan ketenteraan. RUU Jenayah Siber 2026 dibentang untuk bacaan kali pertama perkukuh keselamatan digital. Dan seterusnya, Amanah Raya Trustees bantu komuniti luar bandar menerusi program komuniti prihatin.

0: Melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma gustakhi ma.
3: Baik, untuk maklumat anda yang sedang memandu ya, waktu ini aliran trafik nak naik jambatan Pulau Pinang ya, dari arah pulau memang perlahan sehingga pertengahan jambatan. Selepas itu trafik lancar dan trafik mulai perlahan kembali dekat Seberang Jaya ya. Seberang Jaya memang perlahan menghala ke Sungai Dua. Nampak gayanya kat sana ada dua tempat ada berlaku kemalangan kereta sebelum Plaza Tu Sungai Dua ya. Jadi hati-hati, sentiasa jaga jarak selamat kenderaan anda ya, pastikan berada di dalam lorong yang betul. Sila beri isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan mobil ataupun ingin memotong supaya pengguna lain peka dengan anda.

0: FM. Pulau Pinang 4:30 petang. Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat IT dan kecerdasan buatan AI menjadi antara fokus utama Ketua Polis Pulau Pinang. Ini dalam memperkukuh penguatkuasaan serta mengekalkan status negeri ini sebagai salah satu zon paling selamat di Malaysia. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Danish Lim Kuang King berkata pihaknya membuka ruang kolaborasi bersama badan korporat yang memiliki kepakaran teknologi tinggi untuk meningkatkan imej dan kecekapan operasi kontijennya.
1: Mengoptimumkan penggunaan teknologi IT ataupun AI untuk membantu menguatkuasakan penguatkuasaan operasi keselamatan di Malaysia ini. Berkaitan dengan ini, kami polis is very open. Kita pun tahu sekarang is cyber is borderless world. So kita kena beranjak, kita kena berubah, kita kena bermomal. Okay, dan kita mesti tahu in future the crime is borderless, is cyber saja. So dari segi IT dan AI itu sangat-sangat penting untuk kita.
0: Beliau berkata demikian pada pertemuan pertamanya bersama pengamal media selepas memulakan tugas sebagai Ketua Polis Pulau Pinang bagi menggantikan Dato' Aziz Ismail yang bersara wajib pada 20 Jun lalu. Dalam pada itu, beliau juga memberikan arahan tegas kepada semua Ketua Polis Daerah KPD di negeri ini agar memastikan tiada mana-mana individu dalam situasi kecemasan dinafikan hak mereka untuk membuat laporan polis.
1: Kalau dalam keadaan kecemasan apa-apa pun, kecemasan, okey, ataupun keadaan kemalangan jalan raya, ataupun keadaan ancaman nyawa, keadaan keselamatan jenayah, if you run to balai polis, lodge report, kita mesti ambil laporan polis dia. We cannot reject them.
0: Datuk Danish Lim Kuang King. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Danish turut menekankan pelaksanaan strategi pemulihan kawasan berisiko bagi mengekang jenayah setempat. Dari bulan Januari hingga April tahun ini, sebanyak 177 premis makanan diarahkan menutup operasi kerana gagal menyediakan persekitaran yang bersih dan selamat kepada pengguna. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gozisin berkata, penutupan dilaksanakan selepas pemeriksaan ke atas 4,069 premis makanan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dengan 70% diarahkan tutup serta-merta. Ia bagi membolehkan pengusaha premis makanan membersihkan keadaan sekeliling dan memastikan ia tidak berulang. Daripada jumlah itu, sebanyak 122 premis atau 68.9% ditutup kerana mempunyai kesan lipas dan tikus. Malah najis haiwan perosak itu turut ditemui merata tempat ketika pemeriksaan pihak berkuasa. Daniel Goy menjelaskan notis penguatkuasaan kepada 1,777 premis kedai dibuat mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Tambahnya, walaupun Pulau Pinang digelar syurga makanan, aspek kebersihan perlu diutamakan. Pengusaha premis makanan dan kerajaan negeri serius memastikan kualiti penyediaan makanan dan kawasan sekitarnya. Antara kesalahan lain yang dikesan ialah kegagalan golongan pengusaha dan pekerja mendapatkan suntikan typhoid. Terdetik dengan kesengsaraan warga kepala batas yang terkesan dengan cabaran global, Amanah Raya Trusti Berhad turun padang membantu 200 keluarga yang terpilih di Penaga. Anak syarikat Amanah Raya Berhad mengambil pendekatan itu sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR untuk menyantuni golongan yang memerlukan pembelaan khususnya dalam mengharungi kos sara hidup. Ketua Pegawai Eksekutif Amanah Raya Trusti Berhad Zainuddin Suhaimi berkata program yang dilaksanakan dengan kerjasama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Wilayah Utara itu memahami realiti kehidupan masyarakat. Selain itu, program turut mengukuhkan hubungan silaturahim antara komuniti setempat dan memastikan projek CSR tersebut memberi impak kepada anggota masyarakat yang kurang berkemampuan. Dana sebanyak RM40,000 disediakan bagi bantuan bakul makanan caruman akaun aisaraan KWSP kepada 200 pelajar sebagai galakan awal budaya menabung dan perancangan kewangan masa hadapan. 2 set kemah, kerusi dan meja turut disumbangkan kepada Masjid Jamik Kampung Rantau Panjang dalam usaha menyantuni golongan kariah di kawasan tersebut. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Baik Azdar, waktu sekarang dah pernah pukul 4.39 menghampiri 4.40 minit petang ya. Sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu salat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 4.49 minit petang.

الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Persaingan kumpulan G dan H menjadi semakin sengit selepas aksi awal pagi tadi. Selepas ketinggalan menerusi jaringan Finserban, Mesir bangkit menerusi gol Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Mahmud Trezeguet untuk menang 3-1 ke atas New Zealand. Dalam satu lagi aksi, kumpulan Belgium dan Iran sekadar berkongsi mata selepas seri tanpa jaringan. Di kumpulan H pula, Uruguay diikat ke berdua sama walaupun sempat mendahului menerusi Manuel Araujo dan Agustin Canobio. Spanyol pula membelasah Arab Saudi 4-0 hasil jaringan Lamine Yamal, 2 gol Mikel Oyarzabal serta gol sendiri Hassan Altanbakhti.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Baik, sekarang kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang selepas ini.
3: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Kuala Lumpur, Dhaka, meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amanah terbaik bangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan dewan rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti sosial yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rusli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan khasiat cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah pasal harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga dekatan untuk guna IC. Boleh bermanggur lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah. Kalau boleh, saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
4: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian FM, sekalanya untuk

0: Empat aksi penting kumpulan K dan L berlangsung hari ini. Jam 1 pagi, Portugal bertemu Uzbekistan di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi, England menentang Ghana di Stadium Boston secara langsung di TVOK. Jam 7 pagi, Panama berdepan Croatia di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Jam 10 pagi, Colombia menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Guadalajara secara langsung di TVOK.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Baik, sekarang bahas lagi dalam segmen kita, segmen Petang Kru. Tapi kedua-dua petang kru kita tak dapat bersama-sama dengan anda. Tidak mengapa, kerana masing-masing ada tugasan yang tak dapat dielakkan sepanjang seminggu ini. Isnin, antara Isnin hingga Jumaat lah. Jadi petang-petang macam ni kita akan sajikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Dan Tiara pun tak dapat bersama-sama dengan kita. Tiara tekan lagu sebab Tiara pun berehat bersama-sama dengan Petang Kru, ya. Jadi lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang boleh kita nyanyikan bersama, sing along, ada di Menteri FM. Terus layan menerusi Petang Kru hari ini, hari Isnin, ya. Hari Isnin dah masuk ke tarikh 22 hari bulan Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijrah. Okey, kita nak teruskan dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya tang mana lagi kalau bukan Menteri FM. Dengarkan lagu daripada paduan suara Allahyarham Hil Amir berduet dengan penyanyi Uji Rashid dengan Sikit Kasih Banyak Minta. Lepas itu kita ada lagu Sekadar Pemanis Kata daripada Ilyas Mat Zain, ya. Beliau merupakan salah seorang finalis bintang RTM tahun 1983, ya. Dan lepas itu kita ada sebuah lagu Inggeris pada awal era 2000, ya, dengan I'm Alive. Daripada Celine Dion, Menteri FM segalanya untukmu. Jom kita layan Petangku, Menteri FM segalanya untukmu. 5.18 minit petang.

0: Tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: FM.
1: Apun, ya. 9570. Ah. 9390.
2: Okey.
1: 90.
2: Ah.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM.
2: Ah.
1: 999.
2: Ah, tu kerja masa.
3: Baik, saudara, trafik petang ini mulai meningkat dan juga perlahan ya di dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Arah mana? Arah Bayan Lepas menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Dari arah Pusat Bandar masih lagi memang perlahan, tapi masih lagi terkawal dan juga lancar. Dan naik jambatan sedikit perlahan, lepas tu sepanjang jambatan tu terkawal sahaja. Untuk susul turun ke Prai, trafik mulai perlahan menghala ke Permatang Pao. Dari arah Juru ke Seberang Jaya juga masih lagi trafik perlahan bertali arus waktu ini. Di jambatan kedua, kedua arah trafik lancar ya. Di jalan-jalan utama, dari arah Jalan Scotland menghala ke Jalan Masjid Negeri dah mulai perlahan pada waktu ini. Begitu juga dekat mana ni ya, dekat Jalan Gottlieb ya, pun perlahan, dan juga Jalan Bagan Jermau.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

Baik, masih lagi mengenai dengan info trafik terkini kepada anda ya, yang sedang memandu ataupun akan memulakan perjalanan, tak kiralah dari tempat kerja ke rumah, dari rumah ke tempat kerja, hati-hati ya dengan aliran trafik tinggi pada waktu puncak. Begitu juga trafik pelan ya, perlahan dekat mana ni? Dekat jalan Sultan Azlan Shah dari arah yang lepas ya, perlahan dari arah yang baru pun perlahan juga kan. Jadi hati-hatilah pada anda di kebanyakan jalan-jalan utama, memang perlahan pada waktu puncak, termasuk di Jalan Tun Dr. Awang waktu ini pun perlahan menuju ke Bayan lepas ya. Okey, selain itu dekat mana lagi? Ada yang tanya ini, okey ya. Ada itu sebelah pulau kan, sebelah tanah besar dari arah Prime menghala ke utara tu memang perlahan.

Persaingan kumpulan G dan H menjadi semakin sengit selepas aksi awal pagi tadi. Selepas ketinggalan menerusi jaringan Pin 7, Mesir bangkit menerusi gol Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Mahmud Trezeguet untuk menang 3-1 ke atas New Zealand. Dalam satu lagi aksi, kumpulan Belgium dan Iran sekadar berkongsi mata selepas seri tanpa jaringan. Di kumpulan H pula, Uruguay diikat kibat dua sama walaupun sempat mendahului menerusi Manuel Araujo dan Agustin Canovio. Spanyol pula membelasah Arab Saudi 4-0 hasil jaringan Lamine Yamal, dua gol Mikel Oyarzabal serta gol sendiri Hassan Altamir.

Empat belanan menarik nanti minat bola sepak hari ini. Jam 1 pagi Portugal menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England berdepan Croatia di Stadium Dallas secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Ghana menentang Panama di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Seterusnya jam 10 pagi Uzbekistan bertemu Colombia di Stadium Mexico City secara langsung di TV OK.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: FM. Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

0: Mutiara FM, music paling meletop, sekarangnya untukmu.
1: Baik, sedara aliran trafik masih lagi perlahan dari arah Bayan Lepas menghala ke Jambatan Pulau Pinang, iaitu di Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu dari arah Pusat Bandar masih lagi lancar terkawal. Selain itu, dari arah Bayan Baru menghala ke Bayan Lepas, ya, trafik memang perlahan. Dekat mana lagi ni? Jalan Tunduk Tok Awang, ya, menghala ke Bayan Lepas memang perlahan waktu ini. Seterusnya dekat mana? Oh, tu dia Jalan Sultan Azlan Shah pun perlahan nak menghala ke Pusat Bandar, ya. Dan juga dari mana lagi yang perlahan ni? Oh, dan dari arah laluan ataupun jalan Sultan Azlan Shah arah Sungai Nibung menghala ke Glugor perlahan, ya. Seterusnya trafik masih lagi perlahan sepanjang jambatan hinggalah ke Permatang Pauh, ya, waktu ini. Dari Permatang Pauh menghala ke Sungai Dua

Okey, tadi kita dapat dengan lagu daripada nyanyian Hatiku Seindang dengan Pedihnya Rasa tahun 90-an dulu. Dan ini dia lagu daripada seorang penyanyi yang masih lagi diminati ramai, masih lagi merindui penyanyi ini. Ramai peminat-peminat Pak Jamilul Hayat, ya, di mana anaknya Hussein menjadi trending, nama menjadi sebutan sebab menyertai salah sebuah program reality TV. Dan anaknya juga sangat berbakat dalam bidang nyanyian, ya, diminati ramai. Ini dia lagu Jamilul Hayat yang pernah mewarnai industri hiburan tanah air pada era 80-an. Dulu, dengarkan lagu ini, Sepi di Hujung Rindu. Dan selepas itu kita ada lagu daripada filem Bobby tahun 73, Mesyair Tunehi. Dalam dulu, untuk lagu-lagu hiburan menerusi segmen kita Petangku di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, itulah salah satu cara lagi anda boleh mendengarkan siaran Mentera FM. Sekarang ni RTM Klik pun trending juga. Sebab apa? Sebab anda boleh tonton perlawanan bola sepak di RTM Klik. Perlawanan bola sepak Piala Dunia adalah percuma ya di RTM Klik. Kalau dulu anda perlu membayar untuk siaran TV berbayar untuk tonton perlawanan bola sepak World Cup kan. Tapi sekarang ni di RTM Klik betul-betul percuma. Kat situ ada siaran TV RTM, kad RTM Klik juga ada siaran radio RTM dan juga perlawanan Piala Dunia di sana kan. Baik, kita dengarkan pula lagu ini daripada Ellie Katz, Sekeping Hati Yang Luka. Selepas ini daripada Andy Mazlin dengan lagu Janji Kekasih. Dan Unci akan menyusul dengan lagu Dialova. Kita masih lagi dalam Petang Kru Mentera FM, segalanya untukmu. Cuaca di Pulau Pinang waktu ini alhamdulillah cerah panas ya. Namun untuk info ramalan cuaca bagi negeri Pulau Pinang sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam ini dijangka hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius.

0: Itu dia Emilia untuk lagu Big Big World untuk anda. Dah 6:35 minit petang. Selamat petang semua.
1: Yang menarik Piala Dunia 2026. Rasmi Piala Dunia FIFA 2026 dikenali sebagai Adidas Trayonda yang membawa maksud tiga gelombang melambangkan tiga negara tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico.

0: bermakna ini menjadikan Adidas Trayonda antara bola paling inovatif dalam sejarah Piala Dunia.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Okey, dan ini pula lagu daripada paduan suara Royston Stamaria bersama dengan Francis Capita. Lagu pada awal era 80-an bersama pertemuan ini. Mungkin ada kenangan di sebalik lagu ini. Mula-mula bertemu dengan seseorang pada ketika itu dan sekarang dah pun bercucu ya. Dan lepasnya aku menyusul pula dengan lagu daripada Anita Sarawak, lagu yang direkamkan sekitar tahun awal era 90-an, iaitu sekitar tahun 93, Asmara. Akan menyusul selepas ini.

0: FM. Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Baik, aliran trafik masih lagi perlahan ya di atas Jambatan Pulau Pinang dari arah pulau menuju ke Perai dan dari arah Juru menghala ke Seberang Jaya ya. Jambatan kedua kedua-dua arah lancar, masih lagi trafik perlahan di Jalan Scotland Masjid Negeri kedua-dua arah pun sama juga ya. Dan di jalan mana dari arah Sungai Nibong ke Glugor. Okey, seterusnya dekat mana lagi ni? Okey, dari arah Bayi Lepas menghala ke jambatan lancar, cuma sebelum naik ke jambatan tu agak sedikit perlahan ya. Jadi jaga jarak, selamat kenderaan di sebelah seberang Perai ya. Menghala ke utara tu sedikit perlahan bertali arus ya, nak menuju ke Kepala Batas itulah kan. Jadi hati-hatilah kepada anda yang sedang memandu menunggang kenderaan sekalipun, sentiasa berwaspada. Kami doakan agar perjalanan anda selamat. Ini dia, beginilah nasib daripada filem Ali Baba Bujang Lapuk tahun 1961, paduan daripada nyanyian P. Ramlee.

0: Empat aksi penting kumpulan K dan L berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Portugal bertemu Uzbekistan di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England menentang Ghana di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Panama berdepan Croatia di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Jam 10 pagi Colombia menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Guadalajara secara langsung di TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Baik, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang, hari ini sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam dijangka hujan akan berlaku di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius. Dan untuk esok, info cuaca pagi dan petang dijangka ribut petir menyeluruh. Sebelah pagi, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baik, dah pernah 7.04 minit malam waktu ni. Selamat malam untuk anda yang terus layan Metro FM di mana saja anda berada. Baik, sebagai panduan kepada anda muslimin dan juga muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.35 minit malam.

0: Okey, saya nak kongsikan info berita operasi LRT 3 bermula Isnin depan menurut Loop. Ya? Malaysia lantik wakil tetap ke PBB baru di New York, Geneva. Dewan Rakyat cadang beri lebih peluang kepada kedai runcit kecil jadi rakan niaga program SARA. Dan seterusnya, teknologi profesionalisme pasukan antara fokus Ketua Polis Pulau Pinang baru. Amanah Raya, Trustees bantu komuniti luar bandar menerusi program komuniti Prihatin. Seterusnya, Zapar perluas projek wakaf Dobi layan diri ke 4 zon di Perak. Itu antara yang terkini.
1: Lagu-lagu sempoi dan best. Mutual FM lah. Segalanya untuk.

trafik dari Pulau ke Perai di atas jambatan Pulau Pinang masih lagi perlahan, begitu juga dari arah Juru menuju ke Perai. Jambatan kedua kedua arah lancar dari arah Tanah Besar nak masuk ke Pulau menerusi jambatan pertama juga lancar. Lebuh Raya itu Dr. Lim Chong Yu, arah Bayang Lepas dan juga arah Pusat Bandar menghala ke jambatan lancar ya. Waktu ini hanya sedikit saja trafik perlahan di Jalan Masjid Negeri ya. Kedua arah, jadi hati-hati kepada yang sedang memandu. Trafik masih lagi perlahan dari arah Bayan Baru menghala ke Sungai Tiram ya.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sekarang waktu sekarang dah pun 7.13 minit malam ya. Sekali lagi untuk maklumat anda muslimin dan juga muslimat, masuk untuk solat fardu maghrib bagi negeri Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.35 minit malam.

Kata Nabi SAW, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' aw kama qala. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka Allah sallallahu alaihi Muhammad, barang siapa yang tunjuk satu hidayah, jalan petunjuk, jalan hidayah, maka ada orang yang melakukannya dan pahalanya Allah kira seumpama dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit.

FM. Baik, terima kasih kepada Kak Ina Taman Arinda yang bersama-sama dengan kita juga waktu ini. Waalaikumsalam, salam maghrib ya kepada muslimin dan juga muslimat. Waktu sekarang dah pun menghampiri 7.25 minit malam, 7.35 minit malam akan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pelapinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Tugasan saya akan berakhir jam 8 malam. InsyaAllah malam ini anda akan ditemani rakan setugas Jailani akan bersama-sama dengan anda menemani menerusi segmen kita yang terakhir, Kona Mai, 8 hingga 12 tengah malam.

Nabi lepas semayang, antara doa Nabi, Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, hasibni hisabai yasira. Hisablah, kiralah amalan aku ni dengan cara mudah. Bila Nabi habis semayang, falamman sarafah, bila Nabi habis selesai semayang, qultu, Aisyah ni terus tanya. Aisyah kata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Aisyah terus tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Yang Nabi nak minta, ya Allah mudahkanlah hisab aku, hisab yang mudah tu macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, an yanzura fi kitabih fayatajawaz anhu. Nabi kata hisab yang mudah itu ialah apabila satu orang terima rekod dia ni, hak malaikat dia tulis ni, illa ladaihi raqibun atid. Quran kata melainkan pada manusia ni ada raqib, ada atid, dua dua tulis buku rekod ni, esok akan dibentang. Nabi SAW kata hisab yang mudah apabila dibentangkan buku rekod itu dan dia ni dapat rezeki, hisab dia mudah. Macam mana yang kata hisab mudah tu? Ayyanzura fi kitabih, Allah tengok buku rekod dia. Ayyanzura, Allah melihat, fi kitabih, kepada buku rekod dia Allah tengok, fayatajawaza anhu, Tuhan bagi ampun pada dia.

0: الطاعات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

0: 95, 97, 93, 99 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untuk.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan yang terutama, Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib, Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang, dan Yang Mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Datin Haja Nur Aini binti Abdul Jalil, Yang Berusaha Datuk Seri Haji Zulkifli bin Long, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan Yang Berbahagia Datin Seri Haja Faziah binti Johari, Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang Berbahagia Datuk Seri, Datuk Seri, Yang Berhormat Ahli-ahli Dewangan, Dewan Undangan Negeri, Ahli-ahli Dewan Negara dan Ahli-ahli Dewan Rakyat, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Tuan-tuan dan Puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, para hadirin yang saya kasihi, peristiwa hijrah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi titik permulaan suatu mesej yang besar yang harus umat Islam perhatikan dan mengambil pengajaran daripadanya. 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menegakkan Islam, menegakkan keadilan, membawa ihsan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Nampaknya orang Arab Jahiliyah belum bersedia menerima kebaikan dan kemakmuran yang dipromosi oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata kita biasa membaca surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dalalim mubin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dialah iaitu Allah mengutus seorang rasul dari kalangan orang Arab. Orang Arab maksudnya Nabi Muhammad bukanlah sosok yang terasing, yang tidak dikenali oleh Arab Jahiliyah. Kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad tidak lebih tidak kurang seperti mereka mengenali anak cucu mereka sendiri. Jadi Nabi Muhammad sohor, sangat dikenali dan dinobatkan dengan sifat Al-Amin. Nabi itu diutus dari kalangan orang Arab yang bersifat Al-Ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Majoritinya begitulah. Orang Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam, mereka tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kalau ada pun, bilangannya terlalu sedikit. Ada satu perkara yang lintas dalam bacaan saya. Apabila golongan orientalis melihat bagaimana seorang rasul yang diangkat menjadi seorang ketua, seorang yang membawa agenda besar dalam perubahan manusia, sedangkan dia itu ada kelemahan, ada kekurangan, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Persoalannya timbul, apakah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis menjadi asbab seseorang itu tidak boleh diangkat? Saya rasa pelik. Dunia zaman itu betul tidak tahu, ramai yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membetulkan mereka. Dan Nabi Muhammad tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis itu bukanlah satu perkara yang aib, kurang, lemah. Sepatutnya tidak diangkat menjadi rasul, tidak diangkat menjadi seorang nabi, tidak diangkat menjadi seorang ketua. Tuan-tuan, puan-puan, mak saya pun tak tahu baca, tidak tahu menulis. Tetapi berjaya mengasuh dan mendidik saya menjadi seperti apa yang saya hari ini. Adakah ibu yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis akan kekal melahirkan anak yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis? Akan meninggalkan legasi kejahilan? Mustahil. Saban hari ibu saya pesan, belajar rajin-rajin, Jangan seperti kami yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Nanti kamu akan ketinggalan nak belajar. Hidup ini bukan senang. Maksudnya hidup ni keras. Nak senang tak senang, nak susah tak susah. Ini yang dititipkan saban hari oleh ibu saya. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tidaklah menjadi satu keaiban. Saya fikir yang tidak tahu membaca, yang tidak tahu menulis itulah yang melahirkan generasi yang luar biasa. Umat Al-Quran, satu jil, satu generasi yang tidak akan kita ketemu. Sebab yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis itu berjaya. Sebab wahyu yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjaya merubah manusia. Tuan-tuan, puan-puan, jadi al-ummi bukanlah menjadi satu keaiban bagi seorang rasul dan nabi. Apa tugas nabi itu? Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada karat-karat jahiliyah. Wa yuallimuhumul kitab, mengajar mereka akan Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, wal hikmah, mengajar mereka sunnah mengikut pendapat jumhur ulama. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, adalah sebelum itu Arab jahiliyah berada dalam kejahilan. Itulah sejarah mereka yang terungkap di penghujung ayat kedua surah Al-Jumu'ah. Jadi Nabi berusaha untuk membetulkan masyarakat ini. Kan itu tugas Nabi, tugas Rasul. Tugas mereka ikhrajun nasi minal zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia daripada terus bergelumang di dalam kejahilan, kegelapan, kepada nur ilahi, kepada Islam yang menjanjikan ihsan, yang menjanjikan keadilan, yang menjanjikan kemakmuran, yang menjanjikan pelbagai kejayaan di bawah lindungan Islam itu sendiri. 13 tahun Nabi berusaha untuk membetulkan Arab jahiliyah. Akhirnya apabila mereka sudah merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi cuba strategikan manakah tapak yang paling sesuai untuk dihijrah. Kumpulan, ada dua kumpulan yang berangkat pergi ke Habsyah. Hari ini Ethiopia, barangkali sebahagian daripada Somalia. Kumpulan pertama diketuai oleh Osman ibn Affan, kurang lebih 16 orang. Tapi tidak lama mereka pergi ke Habsyah, mereka pulang. Kumpulan kedua agak besar yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, hampir 100 orang. Bila mereka sampai di Habsyah, mereka telah duduk di situ kerana Nabi pesan, pergilah kalian ke Habsyah kerana di Habsyah itu ada seorang raja yang adil lagi bijaksana. Maka Ja'far bin Abi Talib bersama sekumpulan umat Islam pergi ke Habsyah. Entah bagaimana kafir Quraisy berjaya menghidu. Kemana pergi 100 orang ini? Mereka dapat tahu bahawa kumpulan pertama ini sudah sampai ke Habsyah. Maka pembesar Quraisy melantik Amr bin As sebagai juru cakap supaya pergi memujuk Raja Najasyi kembalikan umat Islam yang 100 orang ke Mekah. Dialog berlaku di antara Ja'far bin Abi Talib, di antara Amr bin As dan juga Raja Najasyi. Amr bin As bawa habuan daripada Mekah, bawa hadiah yang pelbagai untuk dipujuk hati Raja Najasyi demi menjaga hubungan diplomasi antara Mekah dan Habsyah. Dia pun bagi. Selepas bagi, dia kata, "Tuanku, patik datang ni membawa satu hajat besar daripada Mekah." Apa dia kata Raja Najasyi? "Kami nak bawa balik sekumpulan orang yang berhijrah yang datang daripada Mekah berada di Habsyah." Raja Najasyi kata, "Kenapa kamu nak bawa balik mereka? Mereka ini adalah pengganas, tuanku. Mereka ini adalah pemberontak. Mereka ini melakukan kerosakan. Kalau tuanku membiarkan mereka menghuni di Habsyah, perkara yang sama mereka akan lakukan di Habsyah." Mendengar perkataan tersebut, Raja Najasyi goyanglah. Raja Najasyi kata, "Kalau begitu, ya bawa pulang." Tampil Ja'far bin Abi Talib ke hadapan. Dia kata, "Kami disuruh oleh Nabi kami datang ke Habsyah kerana Nabi kami beritahu di sini ada seorang raja yang adil lagi bijaksana." Jadi Raja Najasyi tanya, "Kenapa kamu lari daripada Mekah ke Habsyah?" "Kerana kami ditindas." "Kenapa kamu ditindas?" "Kerana kami ikut ajaran Muhammad."
1: Ajaran Muhammad, apa ajaran Muhammad itu? Ja'far bin Abi Talib memberi satu summary atau satu ringkasan kepada ajaran yang dibelajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ja'far bin Abi Talib, "Kunna qauman na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'kulul mayitah wa na'tiyal fawahish fa'atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amarana alla na'buda illallah wa amarana an nasila rahim wa amarana alla na'kula illa mimma dhubiha bi dhikri ismillah wa amarana an nasila rahim." Empat perkara menjadi empat tunjang utama dalam mempromosikan Islam dan menyatakan inilah di antara tunjang ajaran Islam yang dipromosikan oleh Nabi Muhammad, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali,

Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Persaingan kumpulan G dan H menjadi semakin sengit selepas aksi awal pagi tadi. Selepas ketinggalan menerusi jaringan Pin 7, Mesir bangkit menerusi gol Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Mahmud Trezeguet untuk menang 3-1 ke atas New Zealand. Dalam satu lagi aksi, kumpulan Belgium dan Iran sekadar berkongsi mata selepas seri tanpa jaringan. Di kumpulan H pula, Uruguay diikat ke berdua sama walaupun sempat mendahului menerusi Manuel Araujo dan Agustin Canobio. Spanyol pula membelasah Arab Saudi 4-0 hasil jaringan Lamine Yamal, 2 gol Mikel Oyarzabal serta gol sendiri Hassan Altambak.

FM. 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Piala Dunia. RTM Penyiar Rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ada bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wow!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Malam ini saya lagi bersuara lagi jalani malam ini untuk edisi pertemuan kita. Malam hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijri. Dia punya kalut sampai nak tersasuk. Apapun, terima kasih untuk DJ Eli. Terima kasih untuk rakan penolong jutera di bahagian MCR. Sama-sama memastikan Mutiara FM dapat didengar dengan jelas.

0: FM. La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Terbaik, semua datang sini.
5: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, Anakda Baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

FM. 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya.

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Terbaik semua datang sini.

Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum Malaysia. Selamat malam sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Mutiara FM yang masih lagi tetap setia. Tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM. Menerusi frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz juga 90.49 MHz. Yang mana yang tak terjangkau dengan frekuensi kami juga, terima kasih. Walau berada jauh dari Pulau Mutiara ini, dari Pulau Pinang, namun tetap setia mendengarkan Mutiara FM. Di mana juga anda berada yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Yang mana yang berada di rumah sedang bersantai bersama dengan ahli keluarga ataupun bersama dengan rakan teman, semoga malam ini penuh dengan kegembiraan. Yang bertugas juga ceria. Harapan saya agar yang bekerja, yang sedang bertugas, tetap ceria dan tetap bersemangat dalam menjalankan amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan. Pilot-pilot darat kita malam ni, selamat malam. Selamat di perjalanan menuju ke mana saja arah destinasi tujuan anda. Rider-rider kita, anggota-anggota keselamatan kita, doktor-doktor, misi-misi yang mendengarkan Mutiara FM malam ini, terima kasih banyak-banyak. Macam biasa, sekejap lagi Cik nak keudarakan lagu yang dipilih oleh rakan-rakan pendengar kita dalam Cafe Music. Dia buka macam biasa, Bahari Ghazali yang kabarnya berada di Taman Meru, Ipoh, Perak. Terima kasih.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 9.31 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi saya Jalani, malam ini akan menemani anda insyaAllah sampai jam 12.30 malam nanti untuk edisi pertemuan kita hari ini. Malam hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijri. Sekali lagi di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus memilih kami sebagai santapan halwa telinga anda untuk sebelah malam ni. Yang mana yang masih lagi dalam tugas, masih lagi buat kerja namun sempat mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda, saya santuni anda dengan kata-kata, semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk sahabat kita Pak Mat di Balik Pulau. Terima kasih juga untuk Puan Rosnah di Bayan Lepas, Abang Din di Tanjung Bunga, Mak Teh di Permatang Pau, Abang Saleh yang berada di Sungai Ara, juga Puan Zaleha di Teluk Bahang, Hafiz tak ketinggalan. Terima kasih juga untuk Syafiq. Waalaikumsalam. Saya jawab salam akak kita, akak Ina kita yang kabarnya berada di Jawi. Apa khabar orang Jawi? Semoga semuanya baik-baik belaka, dalam kawalan semuanya. Okey, untuk lagu pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak keudarakan lagu pilihan Bob. Bob katanya dalam kenderaan waktu ni nak menuju ke mana? Ke Nibung Tebal katanya. Baik, Bob nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan Wings dengan lagunya Opera Hidup. Lagu ini nak ditujukan khusus untuk Lan, Jad dan juga siapa ni? Israel. Israel atau Azril lah, begitulah. Jadi semoga mereka dengar radio Mutiara FM waktu ni. Dan lagu ini ditujukan oleh sahabat dia, sahabat yang menamakan dirinya sebagai Bob.

Pagi berlalu tadi lagu dari kumpulan Wings dengan lagunya Opera Hidup, semoga terhibur nanya Bob dengan lagu yang ditujukan khusus untuk kawan-kawan dia. Waalaikumsalam Syafiq. Terima kasih juga untuk Kak Aslina Hassan, Kak Ina Laksa Teluk Kumbak. Baik, ini lagu pilihan Muhammad Hafiz, Floor 88, Utang. Baik.

Okey, demikian lagu nyanyian kumpulan Floor Edit dengan lagunya Hutang. Jadi itulah dia. Dia tak terlepas daripada berhutang. Kalau tak hutang duit pun, dia hutang budi. Jadi yang mana yang ada pelepas hutang dekat kawan-kawan tu, aku dah berasa lama kawan-kawan tak bayar tu, jangan risau. InsyaAllah nanti dia terbuka hati, dia akan bayar. Dan juga ada yang akan bayar bila tiba masanya. Itulah dia ya. Selalunya mudah untuk memberi, tapi agak sukar untuk kita mendapatkan balik. Kalau kita beri tu, kalau kita bagi tu, kita kata tak apalah, halai terus tu senang. Tapi bila kita bagi pinjam, kadang-kadang tu scan-scan hari bulan kita tetapkan untuk kita dapatkan balik duit kita tu, ada ketika dan kalanya dia akan jadi terlebih masa. Kalau dapat yang terawal tu, yang jenis settle awal tu, alhamdulillah lah. Tapi kalau yang ada yang terlampau lama sangat tu, tu jadi masalah. Dan hutang yang paling besar, kita kata hutang yang paling susah untuk kita langsaikan adalah apabila kita terhutang budi dengan seorang. Jadi kita cuba santuni diri kita dengan cara yang baik untuk kita memenuhi apa yang orang buatkan kita. Kita pastikan yang kita mampu balik untuk balas pada orang yang berbuat baik pada kita tu. Dia lebih kurang macam tu lah. Baik, sebentar lagi akan sama-sama juga kita dengar lagu pilihan Kak Ina Laksa kita. Yang kabarnya di Teluk Kumbang katanya hujan. Tapi sebelum kita dengar lagu pilihan Kak Ina dari Teluk Kumbang, kita dengar dulu lagu ini. Lagu nyanyian Aina Abdul dengan lagunya Sumpah. Yang mana lagu ini adalah lagu yang dipilih oleh rakan teman kita yang menamakan dirinya sebagai Kak Asna. Jadi kita dengar lagu ini betul-betul terbaik, kata Kak Asna kita. Terima kasih banyak-banyak. Salah seorang peminat Aina Abdul.

Dan ini lagu yang menjadi pilihan sahabat pendengar kita Haslina Hassan ataupun Kak Ina Laksa yang berada di Teluk Kumbar. Jom sama-sama kita dengarkan di Butiara FM, segalanya untukmu.

Lagu nyanyian Toki dengan lagunya Hampa. Dan saya mengharapkan pada malam hari ini, malam ini, tak ada yang berasa hampa. Tak kira lah hampa dengan nasib, hampa dengan perhubungan, hampa dengan pasangan ke apa. Semuanya saya harapkan, saya doakan, semoga ceria-ceria gembira belaka. Ini pula lagu paduan suara Acik Spin bersama dengan Siti Nurdiana. Lagu yang diorder oleh pendengar malam ni cukup menangkap.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Dah pukul 10 malam semalam untuk anda yang mungkin baru saya bersama dengan kami. Yang mana yang dah lama bersama dengan kami daripada pagi sampailah ke waktu law ni. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan hampa untuk terus mendengarkan Mutiara FM segalanya untukmu. Untuk sahabat kita Muhammad Razif yang berada di Ipoh juga pada waktu ini, katanya nak dengar lagu 7 Milo. Jadi Muhammad Razif, kalau kata saya ni, saya duk cari, saya duk scroll di apa ni, di PC dalam konti ni, lagu 7 Milo saya tak jumpa. Kalau ada pun lagu Hindustan 7 Mila, yang tu ada. Jadi mungkin sahabat kita Cik Razif boleh hantar balik mai, pastikan nama penyanyi dan insyaAllah saya akan cuba keudarakan ya. Dan untuk pendengar-pendengar yang baru saja mendengarkan kami di Mutiara FM ini, kita sekarang berada dalam ruangan Cafe Music, ruangan yang benarkan lagu-lagu pilihan anda saya keudarakan untuk sama-sama kita dengar malam ni lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar kita. Yang mana harapan saya semoga lagu-lagu yang dipilih oleh rakan pendengar kita ini dapat kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu pilihan mereka. Dan kepada anda, yang mana lagu-lagu yang mungkin anda kirimkan tu tak sempat untuk saya keudarakan, saya minta maaf banyak-banyak. Ini kerana ruang masa untuk kita bersama dalam ruangan Cafe Music ini sehinggalah jam 10.30 minit malam. Dan sedikit info untuk anda, jangan lupa untuk anda terus mengikuti kami di Mutiara FM ini. Ini kerana di sepanjang kempen Piala Dunia 2026 ini, Mutiara FM ada menerbitkan rancangan Minit Piala Dunia, yang mana dalam Minit Piala Dunia ini anda boleh mengetahui pemain-pemain tumpuan, trivia dan juga jadual perlawanan serta keputusan perlawanan dalam kempen Piala Dunia 2026 ini.
2: Dicoba-coba memikat si Nur Lela.
1: Ini lagu pilihan Pak Mat kita.
3: Oh Lela sayang,
1: Nur Lela.
3: Rupa

0: Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jadi yang mana yang bagi belum lagi membuat turun aplikasi RTM Klik, boleh kita pakat-pakat download RTM Klik ni untuk sama-sama kita menikmati antara sajian-sajian menarik dalam aplikasi RTM Klik ni yang pastinya semuanya percuma. Tak ada kata nanti apabila kita download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik ni, saat lagi tengah-tengah duk tengok, dia suruh pula kita tambah tu tambah ni, nak gunakan kredit ke apa ke, tak. Ini semuanya percuma. Tambah-tambah pula di musim ataupun di kala kempen Piala Dunia 2026 ni, sudah pastinya RTM merupakan penyiar rasmi yang menyiarkan secara langsung perlawanan-perlawanan kempen Piala Dunia ni. Jadi anda boleh kita kata memuat turun aplikasi RTM Klik ni, bukan saja boleh dengar radio tapi juga boleh menonton rancangan-rancangan menarik, khususnya mereka yang nak tengok bola secara live, secara langsung di telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing. Okey, berlalu tadi lagu nyanyian Haziq Rosabi dengan lagunya Nur Leila, lagu yang dipilih oleh Pak Mat kita dari Pekan Kongsi Balik Pulau. Dia kata lagu ni nak ditujukan khusus buat yang tersayang kan, ya. Mungkin namanya pun Nur Leila. Apapun, semoga terhibur dan gembira hendaknya rakan-rakan kita yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM sehinggalah ke saat ini, ke waktu ini, dah pukul 10.06 minit malam. Dan untuk lagu yang berikut ini pula, saya nak keudarakan lagu yang berjudul Tak Adil, lagu nyanyian Aisyah Ridno. Di mana lagu ini merupakan lagu yang dipilih oleh Nur Syuhana yang berada di Kepala Batas. Jadi kita dengarkan lagu nyanyian Aisyah Ridno dengan lagunya Tak Adil di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

Mutiara FM segalanya untukmu, dah pun pukul 10.27 minit malam di mana juga anda berada di ketika dan saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang ceria, bahagia dan dipermudahkan segala urusan ya. Jadi dah pun sampai ke lagu yang terakhir saya kira untuk saya gunakan lagu dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan telah pun terlebih dahulu tadi telah pun saya gunakan lagu baru saja kita dengar tadi, lagu Perdana Suara Hakim juga bersama dengan The Magistrate dengan lagunya Juliet. Sebelum lagu itu bersyihar zikir Ewo Lembayung Tari daripada Wani Hasrita, di mana ketiga buah lagu itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh rakan teman kita Muhammad Reza. Dia pilih lagu Juliet tadi, saudara Rizal dengan lagunya Lembayung Tari, dan sahabat kita Aina dengan lagunya daripada Syihar Zikir, lagu pilihannya Syihar Zikir bersama dengan Noki dengan lagunya Ewo tadi. Semuanya diharapkan terhibur dengan lagu-lagu pilihan tuan-tuan juga perempuan yang telah pun saya kudarakan tadi dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan cuba sajikan yang terbaik untuk anda. Dan jangan lupa sekali lagi saya war-warkan kepada anda untuk anda mengikuti kami di Mutiara FM ini untuk perkembangan-perkembangan menarik mengenai dengan kempen Piala Dunia 2026 kali ini. Dan di Mutiara FM kita sediakan rancangan Minit Piala Dunia, di mana setiap jam akan saya sampaikan info-info seperti jadual perlawanan, keputusan perlawanan dan juga pemain-pemain yang menjadi tumpuan dalam kempen Piala Dunia kali ini. Terima kasih untuk rakan penerbit Amin juga bersama dengan Farouk dalam menerbitkan rancangan Minit Piala Dunia ini. Terima kasih juga untuk

Encik Razif. Dia hantar kasih pembetul balik. Tadi tujuh Milo. Sebenarnya ini lagu dia, tujuh Mila. Javed Ali. Lagu yang dipetik daripada filem Bajragi Baijan, kalau tak salah saya lah. Dia selalunya yang Hindi ni expert dia, DJ Ali. Kita berhibur dengan lagu ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aksi kumpulan I dan J diteruskan hari ini jam 1 pagi Argentina menentang Austria di Stadium Dallas secara langsung di Sukan Plus. Jam 5 pagi Perancis bertemu Iraq di Stadium Philadelphia secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Norway berdepan Senegal di Stadium New York New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Jam 11 pagi Jordan menentang Algeria di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
1: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: 11.02 minit malam, masih lagi anda bertemankan saya Jalani malam ini. InsyaAllah sampailah jam 12.30 malam. Jadi ini dah jam yang terakhir saya bersama dengan anda dalam Mutiara FM. Segalanya untukmu ini. Dan seperti mana yang anda dengar tadi, berkenaan dengan aplikasi RTM Click ni, tambah-tambah pula dalam kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 ni. Orang kata apa, bulan ni dengan bulan depan cukup-cukup kita kata hangat lah. Demam Piala Dunia ni. Jadi telah pun sama-sama kita ketahui tadi jadual perlawanan untuk pagi nanti. Dan terima kasih untuk rakan pendengar kita yang terus mengikuti kami di Mutiara FM ini walaupun berada jauh daripada Pulau Pinang sendiri, di mana frekuensi kami ini tak terjangkau oleh anda, namun anda tetap memilih kami di aplikasi RTM Click. Yang mana aplikasi RTM Click ni bukan saja kita boleh dengar radio, tapi kita juga dapat menonton saluran-saluran televisyen di bawah RTM sendiri. Jadi kita, yang mana yang ada telefon bimbit, yang mana ada telefon canggih-canggih tu, orang kata telefon canggih tak lengkap kalau kata tak download ataupun tak buat turun aplikasi RTM Click ni. Selagi ada internet di telefon kita, selagi itulah kita boleh menonton, mendengar di mana jua anda berada. Dan rakan-rakan kita yang mengirimkan dedikasi juga ucapan, sekali lagi ada lagi satu dua ucapan yang mungkin saya tak bacakan, sekali lagi saya nak semak tengok, akan saya kudarakan ucapan anda itu. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Ada yang dengar Mutiara FM ni daripada awal pagi tadi sampailah ke waktu law ni. Saya ajak lagi teman saya sampailah jam 12 tengah malam nanti bersama dengan saya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini untuk yang meminati Ellie Cat.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

11.56 minit malam Bujur FM segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk bersama dengan kami. Sehinggalah kesan ini dan nampaknya tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya. Terima kasih untuk rakan penolong jutera dari unit MCR. Dan terima kasih kepada anda semua pendengar setia yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM segalanya untukmu. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa dan berjumpa lagi. Saya doakan semoga malam ini malam yang indah untuk sama-sama anda nikmati. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: persembahan Harry Khalifa dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM, semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu punya tunggu punya tunggu, akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja, saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Ah, panjang sikit lagi ni. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya melalui saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy.
2: We are ready.
0: Die, die, FIFA World Cup 2026.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
0: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Bersemangat amok dengan fikirkan boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12:27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Nampak je senang kan? Tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ah, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeloh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuklah di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan, muat turun je main cuaca tu, dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan, orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan, nanti dah hujan kita senang ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jaga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tahu Argentina. Saya prediction ataupun

yang meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Uca K.E.J. Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: Tapi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda. InsyaAllah kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda, semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelab Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Ade Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Epak Mendalia, Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana Rosiliana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Biar-Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Dina Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila Nik Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Soleh Hadin, Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Faisal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Bia, Janet Zai, Jasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan serangkaian buruan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Kan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya, jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ daripada pengangkutan jalan dekat ibu negara, ada 7 hari seminggu tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya selamat pagi. Raja Maznah juga, Moi Iti, ada Noliana Rahim, Visa Riza, Lavender Girl, Mesara, Wati 77, J. Jufrizan, My Omi, Zatul Izura, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori pam-pam-pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaida Kamarin, Me, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayu, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Lati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaat Inkromo, Yusran Zainal, Hayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, Adesu, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Daya Hasan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Zuri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani, ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang. Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahur Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

Tapi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi. Melalui lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Melalui satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Andy Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudiannya akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas, kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, ya, Maru Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syahrizal Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Hasnina, kita ada Rinova juga, Don't Care About Me, ada Zabida Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajar 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni, mantap pada darat ni, Siti Khalija, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usuk Yusof, Bomb A50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio win dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun, kan. Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Hasnina Halim. Persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di National FM.

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

kumpulan EYE bersih lagunya Izinkan Selamanya Nama Mulia Hati. Juga izinkan nama Abang Manis, izinkanlah nama Nun Alif Zaid Alif ini di hati anda, dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak, tetapi adalah untuk menghiburkan anda, pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Keputusan semasa masih lagi Argentina 1 Austria 0. Dia telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0, dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Anga dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Mil Nob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura. Katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya, pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng Burhantu, memang mantap-mantap. Umiza, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Burhantu yang menjadikan geng Burhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng-geng apa tu.
geng burung hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je, itu je ceritanya. Rosita Wan Je Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pakcik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Nasrul FM, sentiasa di hati.

komposernya Adinda Amirul, diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang beruhan tu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh Argentina 2, Austria 0. 2 gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian Larut, Matana dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh dan juga Kemaran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuklah di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Dalisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Dalisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput. Pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan diri Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruhantu di National FM. Sentiasa di hati.

Lebih kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

Kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat Sebuah Cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ni. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu, dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berhantu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq

0: κολλή μου παγκινατή. Ήκοτι σαλούραν TV, οκ. Di RTM eh. Jangan risau, 146an secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada pelawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila, selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya, sampai pagi. Sampai nak habis shift, Dato'. Ada Azhar, ada Nora, ada Rau Dato' Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kak Iyah, Ain Nuraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah,

kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Allahyarham Adam Ahmad menusin lagunya Kau Pergi Jua, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Ejek Nasional Kian Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan, tergolek sana, tergolek sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting, ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okey, Imar Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2. Kela Hasli dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Lidah Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH, mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana, satu apa manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okay. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bujukatil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, Ho Gaya Hey Tujuku Tu Piar Sajena. National Game Buruh Hantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Rasman kemudian legasi dengan dua jiwa satu hati. Menutup tirai menangis tepi pujuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini untuk hari Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan yang penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Baru Johor 5.47. Bandarai Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Johor Pulau Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan surat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang baru bagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okay, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jom lah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul diri oleh S. Amin Syaham, lontaran suara Allah Yaram Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud suci dalam debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syaham. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung jari kita aja. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul. Ceramah-ceramah kita hantar aja dalam TikTok dan FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Ha? Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan kadang-kadang ada apa ni grup alumni ke masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul ya kita akan menyesal ya kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni dapat maklumat yang salah kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang ke-6 tadi suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok kena ayat. Wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik, kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar je kita tak tahu. Pasal kita semua ada dosa. Ya. Jadi semua kena hati-hati semua. Kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kerana ada tauliah. Tauliah pun tak sabar. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam.
perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya, dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun dia akan jadi mangsa untuk romo, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil pada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas sebubat, bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. Dua tiga ekor. Rupanya tak bomo yang hantar. Jadi bukan makin elok. Makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, yang akhir sekali, saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah SWT, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya, apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah SWT, ataupun kita dengan kata lain, kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 bedah pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti, seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol. Ronaldo belum lagi. Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan game buruh hantu, mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu lihat bangun pagi, ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga, lihat bangun pagi. Saya ingat lagi tiba-tiba pom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je, saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buatkan anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan kami menerusi 3 frekuensi Mutiara FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Seperti biasa, pagi ini Bambam akan temankan anda GPM sehingga pukul 10 pagi nanti, dan macam biasa ada banyak perkongsian yang menarik untuk anda. Terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Untuk orang muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.53 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan program segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

0: In
1: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Sekarangnya untuk FM.

Pakai Fatwa, Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa, Menjejak Falak. Inilah Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

0: FM。
1: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
2: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan, pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu, walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan. Ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan lah.
1: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
2: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan kekerasan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada kekerasan itu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
3: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikut reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
4: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
5: Alhamdulillah, dari segi site itu dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
1: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
0: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksimal tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
1: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT 3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan, operasi LRT 3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Empat aksi penting kumpulan K dan L berlangsung hari ini. Jam 1 pagi Portugal bertemu Uzbekistan di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Jam 4 pagi England menentang Ghana di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 7 pagi Panama berdepan Croatia di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus. Jam 10 pagi Colombia menentang Republik Demokratik Kongo di Stadium Guadalajara secara langsung di TV OK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
3: Geng Pagi Mutiara tengah on air dan on live sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak tengok behind the scene?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri. Bam-bam. Sedang temankan anda. GPM hari ini macam biasa jam yang kedua pertemuan kita sampai pukul 10 pagi nanti. Dan semoga hari ini insyaAllah hari yang terbaik buat kita bersama. Okay, bapak semua. Okay, dan pasti juga untuk anda waktu ini yang tengah memandu, berhati-hati memandu, yang tengah sarapan pagi, yang tengah menyerok, yang tengah makan pagi. Okay, selamat menjamu selera dan tak lupa juga untuk yang dah memulakan tugasan. Ha, sama macam Bam-Bam di sini. Okay, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Dan macam biasa kita nak kongsikan info cuaca ramalan yang dah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Di sebelah pagi di sekitar Pulau Pinang diramalkan ribut petir. Okay, di sebelah petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okay, dan kalau kita nak kongsikan, kalau nak kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar jalan berumah hari ini, pagi ni tak hujan. Tapi macam mana pula di kawasan anda? Okey, yang mungkin nak kongsikan juga info cuaca di sekitar kawasan anda, boleh kongsikan dengan Bam-Bam. Okey, hantarkan di ruangan WhatsApp Mentera FM. Okey, dan pasti kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Seperti biasa kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang, disusur masuk jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan sehingga ke pertengahan jambatan Pulau Pinang, dan seterusnya di atas Lebuh Raya tak relax pagi ni. Dari Permatang Pau nak menghala ke Perai pagi ni, trafik sesak. Okey, dan seterusnya dari Taman Indrawasih menghala ke Calempak pun sama juga, dan seterusnya dari Calempak menghala ke Perai, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Bulatan Bukit Tengah, dari Bandar Perdah menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Taman Janggus Jaya menghala ke UiTM Permatang Pau, trafik juga perlahan. Di Pekan Bukit Mentajam, dari Kampung Tanah Liat menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seperti biasa di Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Ceruk Tok Kun pagi ni, trafik juga sedikit perlahan. Dan di sekitar Bukit Minyak menghala ke kawasan Pinasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Simpang Pat, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya di kawasan Perindasian Valdor, trafik juga perlahan. Di susur masuk Plaza Tu Jawi seperti biasa, dari Taman Bukit Pancok menghala ke Plaza Tu Jawi, trafik juga perlahan pagi ni. Di atas jambatan kedua Pulau Pinang, trafik lancar di kedua-dua arah. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Kubang Semang, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini dari Mengkuang Dam nak menghala ke Pekan Penanti, dan juga dari Mengkuang Titi nak menghala ke Pekan Penanti, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Permatang Pau, trafik juga perlahan dari Jalan Kubang Semang nak menghala ke Permatang Pau. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Sungai Dua, bermula dari Merbau Kudung menghala ke Taman Sri Murni dan juga menghala ke Taman Sungai Dua Utama, trafik juga perlahan pagi ini. Dan juga dari Maklum menghala ke Sungai Lokan, trafik juga perlahan. Di Tasik Glugong dapat kita kongsikan pagi ini dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga, dan seterusnya menghala ke Komplek Tasik Glugong, trafik juga perlahan. Di Jalan Glugong menghala ke Saintek Sungai Dua, dan seterusnya menghala ke traffic light Simpang Tiga ni, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Pusat Bertam Perdana. Okey, Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan menghala ke Plaza Tol Bertam. Di Teluk Ayak Tawang pagi ni, trafik juga perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batuas. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di susur turun jambatan Pulau Pinang, dari Prime menghala ke Pulau, trafik lancar namun sesak menghala ke Georgetown. Okey, dan seterusnya di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah pagi ini, trafik juga perlahan. Dan seperti biasa di Lorong Batu Lancang menghala ke Jalan Hamilton, di kedua-dua arah trafik juga perlahan. Di Tentik Highway
Menghala ke lorong Batu Rancang, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda seperti biasa, okay, di Sungai Dua, okay, di sebelah pulau seperti biasa trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan di susul turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas, trafik juga perlahan. Dan begitu juga di Sungai Uban, di Batu Uban, di Batu Uban pun sama juga, menghala ke Jalan Sultan Azlan Shah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Sungai Nibong Highway menghala ke Bulatan Crystal Point, dan juga menghala ke Jalan Tun Dr. Wang di kedua-dua arah dari Jalan Bukit Gambiak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke Gelau, trafik juga perlahan pagi ni, okay. Dan seterusnya menghala ke Sungai Ara di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Dan seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar Bayan Lepas, trafik juga sesak di kebanyakan tempat, okay. Dan seterusnya kita nak kongsikan susun naik Bukit Lama bermula dari Sarjana Haid menghala ke Hutan Nipung, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Balik Pulau kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Bulatan Balik Pulau, trafik perlahan dari Jalan Sungai Pinang, okay. Itu sebab sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda, okay, yang sedang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak saman kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar, okay, lancar perjalanan anda. Dan kita doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda, okay. Dan pastinya pagi ni macam biasa ada banyak perkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus Entra FM, segalanya untukmu.

0: yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segala

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, jam 7.34 minit pagi waktu ini. Terus segarkan pagi-pagi anda. GPN seperti biasa, Isnin hingga Jumaat akan setia temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Okey, dan pasti juga untuk dah waktu ini, di anda pun orang kata apa, pagi-pagi ni kan, masuk-masuk tempat kerja hari ni, sibuk ya amat. Sampai tak sempat nak orang kata apa, kali tengok tempat lain, member sebelah tegok pun tak perasan. Nampak tak sibuk sangat-sangat tu kan. Okey, jadi apa pun tuan-tuan, kita bersama, insyaAllah kita doakan semoga kesibukan kita ni, okay, apa yang kita buat, apa yang kita usahakan, ada keberkatan dia tau. Kita cakap rezeki kan, doakan insyaAllah semoga apa yang kita dapat tu semuanya ada keberkatan dia. Okay, baik, dan terima kasih tuan-tuan yang terus menonton di TikTok Live Metro FM. Terima kasih dan juga untuk ada waktu ini yang terus setia mendengarkan Metro FM Nusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk ada waktu ni yang sedang mendengarkan Mutiara FM mesti aplikasi RTM Klik, yang belum muat turun lagi, aplikasi RTM Klik boleh muat turun. Sebab apa, di mana sahaja anda berada waktu ni, anda boleh terus dengar Mutiara FM. Tama-tama dia pun kata sekarang ni orang kalau negara pun pakat-pakat buka RTM Klik lah ni. Kira pakat-pakat duk muat turun aplikasi RTM Klik sampai kita tak tengok bola pun sangkut habis. Tapi apapun, yang mana pihak RTM sedang mengusahakan dan telah pun mengusahakan sebenarnya untuk memastikan World Cup hanya boleh ditonton oleh rakyat Malaysia sahaja. Okay, baik, dan pasti juga untuk waktu ni, untuk pagi ni kan, kita nak kongsikan topik kita hari ni. Kadang-kadang ada waktunya kita akan lalui waktu-waktu kecemasan ni kan. Tiba-tiba naik motor, tayar pecah contoh kan, naik-naik kereta nak start tak boleh. Kadang-kadang situasi yang lebih rumit lagi daripada tu kan. Dan pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan kecemasan. Bila anda orang kata apa, melalui waktu-waktu yang sukar lah, ataupun waktu tu kecemasan ni kan. Dia setengah orang, tak apalah bam-bam, hadap sendiri ya bam. Dia buat macam mana, siapa nak bantu kita ni. Yalah, memanglah kadang-kadang ada waktunya kita rasa kita boleh selesaikan masalah. Tapi ada waktunya juga, waktu-waktu kecemasan ni orang cakap kan, ada waktunya kita perlukan seseorang yang dekat dengan kita. Contoh isteri akan call suami, kena pula suami out session, nak call siapa. Contoh pula kadang-kadang suami pun, orang lelaki pun, bila mai waktu kecemasan ni kan, dia akan cari seseorang. Bila kita ada waktu tu macam ni kan, agak-agakkan siapa yang akan kita cari. Dan kita fahamkan dalam menempuhi rutin seharian ni kan, situasi kecemasan ataupun kejadian yang tidak dijangka ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa. Tak kira lah orang lelaki ke, orang perempuan ke, orang kecil ke, orang muda ke, yang berusia ke, kan, bila-bila masa dan tak kenal siapa. Sama ada berhadapan dengan masa salah sekecil-kecil perkara sehinggalah ke perkara yang besar. Dan detik cemas ni tersebut pasti akan menguji tahap ketenangan kita. Dan menariknya, setiap individu mempunyai tindak balas yang berbeza apabila berada dalam fasa panik ni kan. Ada yang jenis kalau kata contohlah kan, dia kalau kata jadi apa-apa, dia cari telefon dulu. Kan, dia akan call talian hayat. Talian hayat ni siapa dia tau? Contoh kawan baik ke, member yang memang akrab sangat-sangat ke, ataupun jadi apa-apa walaupun suami out session, bini jadi apa-apa ni kan, dia cari lelaki dia dulu. Contoh-contoh kan. Jadi pagi ni kita nak bincangkan topik berkaitan dengan kecemasan ni kan. Bila anda melalui waktu-waktu kecemasan, siapa orang pertama yang akan dihubungi ataupun anda selesaikan sendiri? Jam tak apalah bam-bam, hidup ni keras bam-bam, tak siapa ambil tahu walaupun ada orang sekeliling. Aku selesailah sendiri. Okay, 04-01-07-38-9 kita sembang-sembang pagi ni, ataupun yang akan diorangkan di Masyarakat FM 010-50-8-09-57 FM, segalanya untukmu.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 7.48 minit pagi waktu ini. Pagi-pagi. Pagi-pagi hari ini kan. Hari ini hari Selasa hari ini. Okey, terus kekal semangat. Terus kekal ceria macam biasa. 6 pagi sampai pukul 12.30 malam. Kami akan terus setia temankan anda. Okey, dan sebelum kita nak teruskan untuk topik perbincangan kita hari ini kan. Topik-topik kita hari ini. Okey, Mama nak kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan budi diesel. Tawar kota asas 200 liter. Yang mana pemilik pickup dan jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Ya, kerajaan menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program budi madani diesel ataupun budi diesel dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Yang Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perkataan itu memastikan subsidi yang diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON 95. Beliau berkata langkah itu juga memberi fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Dan beliau juga berkata pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon dan menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori tersebut. Dan tambahan beliau juga, kemudahan tambahan kelayakan disediakan untuk membantu keperluan tambahan terutamanya golongan peniaga, perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan juga mereka yang berulang-alik dari kawasan pendalaman. Dan beliau juga berkata setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kota asas 200 liter secara automatik tanpa perlu membuat pendaftaran. Dan menurut beliau juga kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Okey, jadi untuk maklumat yang lebih lanjut lagi, anda boleh layari www.budimadani.gov.my dan bermula hari ini untuk anda dapatkan pelbagai lagi maklumat-maklumat lanjut dan juga anda boleh menyemak status kelayakan dan had kelayakan bulanan secara dalam talian. Okey, dan bermula hari ini manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak boleh membuat permohonan tambahan 100 liter sebulan menerusi portal yang sama. Okey. Jadi itu berkaitan dengan budi diesel, okay, yang telah pun diumumkan oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan semalam. Alright, baik, kita nak teruskan untuk topik kita hari ini. Hari ini kita sembang berkaitan dengan kecemasan. Bagi anda sendirilah kan, kalau kata waktu anda kecemasan, okay, siapa orang pertama yang akan anda hubungi? Setengah orang kan, walaupun dia ada family, tapi dia akan cari dulu member yang paling rapat dengan dia. Sebab tahu dah susah senang dengan dia. Dia akan cari dia dulu. Tak kisahlah dia sibuk ke tak sibuk ke, call dia dulu. Agak tak boleh, baru cari hard link setengah orang lah. Tapi setengah orang pula dia akan lebih orang kata utamakan keluarga dia. Walaupun dia tahu keluarga dia duduk jauh, dia akan call dulu. Walaupun dia tahu cara nak selesaikan masalah tu. Tapi kok mana pun dia nak mengadu juga kan. Bagi dia mengadu tu satu kepuasan dan rasa terlindung. Okay, 04-2107-389. Halo, siapa Italian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mambang, apa khabar Mambang?
2: Alhamdulillah, sihat.
3: Alhamdulillah. Mambang pun cantik, tajuk pun cantik. Alhamdulillah, Tuhan bagi kat Mambang ni, Mambang doa lah kat Mambang ni.
2: InsyaAllah.
3: Ya lah, Tuhan bagi bagusnya tajuk semua.
2: Amin. Terima kasih.
3: Mana ada Biba? Mana
2: Biba? Biba tak ada hari ni. Biba tak mai.
3: Biba pergi India lagi.
2: Dia tak pergi India. Dia tak mai. Dia tak mai. Dia bak kata hari ni dia tak larat. Kerja banyak. Itulah nampak. Abang tak kata apa. Abang tak kata apa pun kat dia hari ni.
3: Tak apa. Bagi saya makan ni.
2: Bagi saya. Betul, betul, betul. Dia sibuk dia. Kita sehari 24 jam. Dia sehari 27 jam. Itulah. Momo sihat, Momo?
3: Mama sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dah nak makan pagi belum? Dah sarapan belum?
3: Belum lagi. Baru ni apa nak siap.
2: Baru dia tengah masak tu.
3: Tengah duk masak apa nak buat Allah yang tadi tu nak bagi apa makan ke mamu.
2: Memang lah mamu takkan tak ada bobo sikit-sikit mamu.
3: Ya.
2: Mamu.
3: Ya.
2: Ah, takkan tak nak bobo sikit baru nak masak pun kan tak irritate kat depan kot. Mana tahu kok goreng apa-apa kan takkan tak bau. Ah, agak-agak dia masak apa kat dapur tu?
3: Tak tahu lagi.
2: Okey. Mamu.
3: Ya.
2: Okey, kalau waktu kecemasan bagi mamu lah kan, siapa orang pertama yang akan mamu cari?
3: Yang pertama sekali mamu cari Allah tolongkan kita sajalah. Allah saja yang boleh tolong kita.
2: Betul. Tapi
3: kerana Allah dah orang menolong kita. Tapi mamu ni,
2: insyaAllah,
3: mamu tak pernah lagi kata orang tak tolong mamu. Mamu pun tak pernah lagi mamu tolong orang. Mamu selalu makan, mamu akan tolong orang.
2: Alhamdulillah.
3: Tapi memang insyaAllah.
2: Memanglah. Okey, mamu.
3: Ya.
2: Mamu. Okey. Tutup Ustaz radio mamu, dengar suara belakang ni.
3: Dengar dah.
2: Haa, dengar lah. Mamu, memang okey, memang kita tahu kita ni meminta pertolongan tu dekat Allah, kita faham. Kita bergantung segala-galanya kepada Allah, kita faham yang tu. Cuma je kadang-kadang kita kena usaha mamu. Okey, contoh kalau ni mamu sat bagi macam kat sat. Contoh kan tayar kereta pecah. Duduk je terpenung kat situ, ya Allah bantulah aku ya Allah. Tak ada tindakan, tak call orang mai repair, tak call siapa pakai tu macam tu.
3: Memanglah, tapi memukul si korda ke anak-anak lah. Sama kali
2: anak-anak lah.
3: Pegawai Nepal lah boleh tolong kita ni. Adik-adik kita lah boleh tolong kita.
2: Betul.
3: Tapi sebelum Nepal mai, insyaAllah kalau orang lain tolong pun, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tapi kita mustah adik-adik lah.
2: Adik-adik dulu. Apa-apa pun adik-adik dulu, anak-beranak dulu.
3: Dulu. Sebab Nepal akan tolong kita selam longkol lemai, long mana pun Nepal mai tolong kita. Jauh mana kita tak ada pun Nepal mai tolong. Bila mamu tayar pecah, mamu panggil Nepal ramai.
2: Bukan apa mamu tanya, Bambang tanya mamu kan sebab apa? Sebab mamu tu dia lah kadang-kadang memang nak kau anak-anak tiba-tiba pula ada orang lu kat sebelah tengok elok pula kan, lupa habis anak-anak. Mana lah tahu kan dia pun tengok, oi mamu. Mamu pula lagi pula tengok dia kan, tak ada kau anak-anak dia yang main tolong pula pasang.
3: Tapi kalau Biba main tolong lagi.
2: Nampak tu tara duduk jauh tu. Hak Bambam kat sini tak sebut, hak Biba pula dia sebut no.
3: Mamang ada pun mamang tolong mamu.
2: Baik.
3: Tapi kita hidup, kita mahu tolong orang.
2: Ya, betul
3: itu. InsyaAllah Tuhan nanti balas dengan kita. Orang tolong kita. Jangan kita tak tolong orang, InsyaAllah orang tak akan tolong kita. Sebab kita tak mahu tolong orang.
2: Betul.
3: Mau minta nasihat siapa-siapa pun, tolonglah siapa-apa. Tempat mana pun tolong, insyaAllah Tuhan bagi dekat kita balasan yang baik dekat kita. Tuan-tuan mohon nasihat dekat semua-semua lah.
2: Alhamdulillah.
3: Tak mambang nombor satu, tak mambang.
2: Baik, terima kasih mamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ha, nampak tak pesan orang lama tu kan. Kita ni kalau boleh kita bantu orang, kita bantu kan. Sebab kita tak tahu sekarang ni mungkin waktu kita tengah senang, waktu orang dalam kesulitan. Satu hari nanti bila tiba giliran kita dalam kesulitan, waktu tu barulah kita terasa kan. Waktu tu baru kita sedangkan, sebelum ni aku tak pernah bantu orang pun, aku buat dek kat orang, aku buat tak tahu. Satu hari ni bila kena dekat kita, baru kita ada kait. Oh, ayat tu kan. Bukan apa, sebab sengah-sengah orang kan, kadang-kadang kita tengok kan ramai orang baik. Sebab apa orang cakap macam tu tau. Contoh kalau berlaku apa-apa di atas lebuh raya kan, contoh minyak habis ke, motor rosak kan, akan ada orang yang akan bantu kita. Sebab tu kita dekat Malaysia ni, kita beruntung tau, kita seronok tau, sebab kita dikelilingi dengan ramai orang yang baik-baik. Tapi itu dia lah. Kadang-kadang ada waktunya kita pula diuji. Bila orang memerlukan bantuan, apa tindakan kita? kau pula buat tak-tak, VIP kat dia lah. Aku nak balik awal, aku nak balik rumah, aku nak relax. Buat tak-tak kat korang kan, contoh. Jadi, macam yang Mamu kata tadi kan, kita kena sentiasa juga bantu orang dan mempermudahkan urusan orang. Satu hari nanti, kita pun akan ada dalam kesulitan. Okay. Baik, itu bagi Mamu sendiri. Bagi anda sendiri, sekiranya waktu kecemasan lah kan, waktu yang memang betul-betul anda perlukan bantuan, siapa orang pertama yang akan anda hubungi? Kira apa-apa dia dululah cerita dia kan. Ataupun selesai sendirilah memang, orang akan berduli kat kita pun. Okay, 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9557. Metro FM segalanya untukmu.

0: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami,
1: Rasti Rabah.
0: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya
1: untuk